0: 93 MHz.
1: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
6: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya

0: akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Waktunya kentongan. Berapa kecepatan gelombang tsunami? A. Secepat anak-anak berjalan. B. Secepat sprinter Usain Bolt. C. Secepat kereta melesat. Jawabannya adalah B. Secepat sprinter Usain Bolt. Yang mampu berlari dengan kecepatan kurang dari 10 detik untuk mencapai jarak 100 meter. Cepat sekali. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Luang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih?

0: Eh, Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak, lama-lama habis ikan.
1: Oe, berarti nggak dapat ikan minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

0: Anda masih mendengarkan RRI Ampang FM. RRI Ampang FM 93 MHz.
1: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.
2: Indonesia itu rumah.
3: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
4: Indonesia itu seperti warna-warni.
5: Indonesia itu ya aku.
6: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.
7: Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai negeri ini.
8: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
9: Cara terbaik agar hidup Anda baik di masa depan adalah hidup dengan baik di masa sekarang. Adalah tidak mungkin merubah hari kemarin karena segala hal sudah terjadi. Yang bisa Anda lakukan adalah mengubah cara pandang Anda saat ini tentang kemarin agar hari ini menjadi lebih baik. Jika ingin hidup Anda berubah, Anda harus berubah. Mengubah cara pikir, cara pandang Anda, dan cara melakukan segala sesuatu. Ketika hal tersebut mengubah pikiran Anda, maka hidup Anda akan berubah. Pendengar, simak dan ikuti program Pesan Hari Ini.
10: Pendengar, kita jumpa di Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga bersama saya, Adriana Usmani. Saat ini kita akan membicarakan tentang manusia dan sifatnya.
9: Sudahkah kita melihat di sekeliling kita hari ini? Ada begitu banyak hal yang indah yang bisa kita lihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Dan ternyata, kita adalah seorang individu yang luar biasa, terlepas dari situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa. Karena setiap peristiwa yang terjadi adalah untuk mempersiapkan diri kita agar berhasil mencapai tujuan hidup. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
10: Pendengar,

Manusia memiliki berbagai sifat, baik positif maupun negatif, dan hal ini mempengaruhi perilaku dan interaksi sosial seseorang, sehingga sifat-sifat manusia diidentifikasi oleh berbagai teori, termasuk teori tentang temperamen dan kepribadian. Secara umum, sifat-sifat ini meliputi aspek-aspek seperti bijaksana, jujur, sabar, mandiri, dan juga sifat-sifat negatif seperti sombong, mudah marah, dan kurang bertanggung jawab. Pendengar, sifat-sifat manusia yang umum. Sifat positif, bijaksana, mampu mengambil keputusan yang tepat dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan konsekuensi. Jujur, bertindak sesuai dengan kebenaran dan tidak menyembunyikan fakta. Sabar, tahan dalam menghadapi situasi yang sulit dan tidak mudah menyerah. Ramah, selalu bersikap sopan, baik hati dan mudah bergaul. Berikut optimis, memiliki pandangan yang positif dan penuh harapan dalam menghadapi kehidupan. Lalu bertanggung jawab, mampu memenuhi kewajiban dan konsekuensi dari tindakan. Rendah hati, tidak sombong dan bersikap sopan terhadap orang lain. Kemudian mandiri, mampu melakukan sesuatu tanpa bantuan orang lain dan bertanggung jawab atas tindakan sendiri. Kreatif, mampu menghasilkan ide-ide baru dan inovatif. Humoris, mampu menciptakan suasana yang menyenangkan dan penuh dengan tawa serta mendatangkan sukacita. Itu adalah sifat-sifat positif dari manusia pada umumnya. Selanjutnya kita akan mengenal sifat negatif dari manusia. Sombong, memiliki rasa percaya diri yang berlebihan dan menganggap diri lebih unggul dari orang lain. Cepat marah, tidak bisa mengendalikan emosi dan mudah tersulut. Kurang bertanggung jawab, tidak memenuhi kewajiban dan tidak peduli dengan konsekuensi. Selain itu juga suka berbohong, tidak jujur dalam berbicara dan menyembunyikan fakta. Mudah menyerah, tidak tahan dalam menghadapi kesulitan dan mudah menyerah. Kurang berempati, tidak mampu memahami dan merasakan perasaan orang lain. Introvert, cenderung menyendiri dan kurang suka berinteraksi dengan orang lain. Pendengar, perilaku manusia dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Secara umum, faktor-faktor tersebut meliputi genetika, sikap, norma sosial, kontrol perilaku, pengalaman pribadi, budaya, interaksi sosial, dan lingkungan. Mari kita perhatikan faktor internal. Genetika. Faktor genetik seperti ras dan jenis kelamin dapat memberikan kecenderungan pada individu terhadap perilaku tertentu. Sikap. Sikap yang merupakan penilaian terhadap objek, orang atau ide dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Kontrol perilaku pribadi. Kepercayaan seseorang tentang kemampuannya untuk melakukan perilaku tertentu juga akan mempengaruhi perilakunya sendiri. Kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan dasar seperti makan, minum, dan tidur, dapat memotivasi perilaku untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Selanjutnya, emosi. Emosi seperti takut, marah, atau bahagia dapat mempengaruhi bagaimana seseorang bereaksi terhadap situasi tertentu. Kepribadian.
karakteristik kepribadian seperti kecerdasan emosional, kesabaran, atau impulsivitas dapat mempengaruhi bagaimana seseorang bereaksi terhadap situasi. Kemudian pengalaman pribadi. Pengalaman masa lalu, baik yang positif maupun negatif, dapat membentuk perilaku seseorang di masa depan.

0: bagaimana caranya menggali potensi diri untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup? Cara yang terbaik adalah dengan meningkatkan kesadaran positif dan menggali kekuatan pikiran Anda. Jika Anda percaya sesuatu itu tidak mungkin, maka pikiran Anda akan bekerja untuk membuktikan mengapa hal itu tidak mungkin. Jika Anda percaya apa yang dilakukan akan berhasil, maka hal itu akan terjadi. Kekuatan pikiran yang Anda miliki akan selalu bekerja untuk menemukan berbagai potensi terbaik dalam diri sendiri. Tingkatkanlah cara berpikir positif untuk membangun keluarga bahagia bersama dengan pasangan, serta anggota keluarga dan orang-orang sekitar yang Anda temui. Berpikir positif akan menjadi energi yang kuat untuk menciptakan apa yang Anda pikirkan.
1: Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
2: Pendengar, selanjutnya mari kita memperhatikan faktor eksternal dalam manusia dan sifatnya. Norma sosial. Pengaruh tekanan sosial atau harapan masyarakat dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Budaya. Budaya yang mencakup nilai, kepercayaan, dan praktik dapat membentuk pola perilaku dalam suatu kelompok masyarakat. Kemudian interaksi sosial. Interaksi dengan orang lain seperti keluarga, teman, atau anggota masyarakat dapat juga mempengaruhi perilaku seseorang. Selanjutnya, lingkungan fisik. Lingkungan fisik seperti tempat tinggal atau pekerjaan dapat mempengaruhi perilaku, misalnya dengan memberikan akses atau hambatan. Media massa. Media massa seperti televisi, radio, atau internet, dan juga media sosial dapat mempengaruhi perilaku melalui pesan atau informasi yang disajikan. Pendidikan. Pendidikan dapat membentuk pemahaman dan sikap seseorang yang kemudian mempengaruhi perilakunya. Mari kita perhatikan faktor lain yang mempengaruhi manusia dan sifatnya. Pendengar. Kebutuhan akan pengakuan dan rasa aman. Keinginan untuk mendapatkan pengakuan atau rasa aman dapat memotivasi seseorang untuk bertindak sesuai dengan harapan orang lain atau untuk menghindari bahaya. Keinginan untuk mendapatkan respons. Seseorang mungkin bertindak untuk mendapatkan respons atau perhatian dari orang lain. Lalu keinginan untuk memperoleh pengalaman baru. Seseorang mungkin mencari pengalaman baru untuk memenuhi rasa ingin tahu atau untuk mendapatkan kepuasan. Pengaruh keluarga. Keluarga memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perilaku seseorang, terutama selama masa kanak-kanak dan remaja. Mereka adalah lingkungan pertama dan utama yang membentuk karakter, nilai, dan kebiasaan seseorang. Pengaruh ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pola asuh orang tua, nilai moral dan agama, hingga cara berinteraksi dengan orang lain. Berikut ini beberapa pengaruh keluarga terhadap perilaku seseorang. Pembentukan karakter. Keluarga memberikan fondasi dasar untuk pembentukan karakter, termasuk nilai-nilai seperti bertanggung jawab, kasih sayang, dan saling menghormati. Anak-anak cenderung menilai perilaku orang tua. Anak-anak cenderung meniru perilaku orang tua, sehingga orang tua berperan besar dalam membentuk karakter dan kebiasaan mereka. Kemudian pola asuh. Pola asuh orang tua seperti gaya berkomunikasi, Disiplin dan cara berinteraksi dengan anak akan sangat mempengaruhi perilaku anak. Pola asuh yang positif dan suportif akan membantu anak mengembangkan rasa percaya diri, kemandirian, dan kemampuan untuk mengelola emosi. Nilai moral dan agama. Keluarga berperan dalam menanamkan nilai-nilai moral dan agama yang akan menjadi pedoman bagi perilaku anak. Nilai-nilai ini dapat membantu anak dalam mengambil keputusan yang tepat dan membentuk karakter yang baik. Selanjutnya, pengaruh lingkungan bagi manusia dan sifatnya.

0: Setiap orang pasti menginginkan untuk memiliki hubungan pernikahan yang bahagia. Tetapi jika tidak hati-hati, maka kita akan terjebak dalam pemikiran bahwa hubungan yang bahagia adalah hubungan yang penuh kesamaan tanpa perbedaan. Tetapi, tanpa disadari pemikiran itu mengarahkan kita agar berusaha untuk membuat pasangan kita menjadi seperti apa yang kita harapkan. Sadarilah bahwa setiap pribadi memiliki keunikan tersendiri. Untuk itu diperlukan usaha kedua belah pihak untuk saling menyesuaikan diri yang didasari oleh cinta kasih di antara pasangan. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pendengar, keluarga juga mempengaruhi lingkungan sosial yang dialami anak. Jika keluarga memiliki hubungan yang baik dengan masyarakat, anak akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain dan belajar dari pengalaman mereka. Pola hidup. Keluarga juga dapat mempengaruhi pola hidup seseorang seperti pola makan, kebiasaan olahraga, dan pola tidur. Anak-anak cenderung menilai kebiasaan orang tua mereka sehingga orang tua memiliki peran penting dalam membentuk kebiasaan dan hidup yang sehat. Berikut adalah contoh pengaruh keluarga. Pendengar, anak dari keluarga yang mendukung dengan penuh kasih sayang lebih cenderung memiliki rasa percaya diri dan kemampuan untuk mengelola emosi serta perilaku yang lebih positif. Anak dari keluarga yang disiplin lebih cenderung memiliki rasa tanggung jawab dan kemampuan untuk mengikuti aturan. Anak dari keluarga yang memiliki nilai agama yang kuat lebih cenderung memiliki perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan memiliki pemahaman yang baik tentang moralitas. Pendengar, menjadi manusia dengan sifat baik adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan akhir. Perlu kesabaran, ketekunan, dan komitmen untuk terus belajar, berkembang, dan menjadi versi terbaik bagi diri sendiri. Belajarlah untuk mengutarakan pikiran dan perasaan Anda secara terbuka dan jujur. Bantulah orang lain. Luangkan waktu untuk membantu orang lain jika Anda bisa. Membantu orang lain melewati masa-masa sulit, kemungkinan besar akan meningkatkan reputasi dan persepsi diri Anda. Perbuatan baik dan kebaikan hati umumnya dianggap sebagai bagian mendasar dari menjadi orang baik. Pendengar, berikut ini adalah beberapa tips menjadi pribadi yang baik. Mulai dari hal-hal kecil yang sederhana dan dijamin mudah dicoba. Yaitu mencoba untuk lebih ramah. Mencoba lebih peduli pada orang di sekitar. Belajar untuk selalu bersyukur. Menikmati semua proses dalam hidup. Memupuk sifat mudah memaafkan. Dan akhirnya, keluarga adalah faktor utama yang membentuk perilaku seseorang. Pengaruh keluarga sangat luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan mulai dari karakter, nilai, hingga pola hidup. Oleh karena itu, sangat penting bagi keluarga untuk memberikan dukungan yang positif dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Demikian perjumpaan kami bersama saya Adriana Usmani untuk program Pesan Hari Ini untuk Membangun Keluarga.
0: Berusahalah untuk selalu berpikir positif dan optimis dalam semua kesulitan. Jangan terobsesi pada pengalaman masa lalu atau masa depan, tetapi berusahalah untuk melakukan yang terbaik saat ini. Demikian, Anda telah mendengarkan program pesan hari ini. Untuk informasi pelayanan, hubungi kami di WhatsApp 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811. Nantikan kembali program kami berikutnya. Pesan hari ini untuk membangun keluarga.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kita awali kabar pertama dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran tunjukkan ketangguhan pertahanan mereka dan Tanjung Verde kembali mengejutkan dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krishna. De Bruyne, excellent control, must be surely
1: magnificent. Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran sekali lagi menunjukkan ketahanan yang mengesankan untuk mengamankan hasil imbang kacamata menghadapi Belgia yang bermain dengan 10 pemain pada laga kedua grup G di SoFi Stadium, Los Angeles, dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat tim Persia itu tak terkalahkan dalam dua pertandingan pembuka turnamen untuk pertama kalinya. Mehdi Taremi, striker Iran, sempat membawa Iran unggul pada babak pertama, namun golnya dianulir akibat offside. Belgia nyaris kebobolan pada

0: pertandingan tanpa kebobolan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Iran, Amir Galenoi, menyampaikan bahwa para pemainnya harus bangga dapat menampilkan permainan yang baik di lapangan meski berada di bawah tekanan akibat perang Iran-Amerika. Secara keseluruhan, meskipun kami memiliki kesempatan untuk menang, ini merupakan pencapaian yang baik untuk dapat bermain di dua pertandingan Piala Dunia dalam kondisi seperti ini. Ini akan menjadi pencapaian besar dalam sejarah sepak bola Iran. Masa depan sepak bola negara ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Mereka akan bangga dengan negaranya sendiri. Sementara itu, Tanjung Verde sukses menahan imbang Uruguay 2-2 pada laga Grup H Piala Dunia 2026 di Miami Stadium pagi tadi. Kevin Pina membuka skor untuk Tanjung Verde melalui tendangan bebas pada menit ke-21. Namun Uruguay dapat membalikkan keadaan dan unggul 2-1 menjelang akhir babak pertama. Sundulan Maxi Araujo pada menit ke-44 sukses menyamakan kedudukan. Disusul Agustin Canobio yang mencetak gol pada waktu tambahan ke-6 babak pertama. Akan tetapi, Tanjung Verde berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-61 lewat upaya Helio Varela. Selesai pertandingan, kepala pelatih Uruguay, Marcelo Bielsa, mengatakan bahwa timnya menjadi tidak terorganisir setelah gol penyeimbang Tanjung Verde tercipta.
1: Después de gol de ellos nos costó asimilarlo.
0: Setelah gol kedua, sulit bagi kami untuk

0: menerimanya, tetapi pada babak pertama kami menutupnya dengan 2 gol dan hasilnya menurut saya pantas. Saat babak kedua dimulai, kami menguasai bola, tetapi kami tidak menyerang dengan baik dan kemudian gol lawan tercipta. Ketika kami dipaksa untuk membuat perbedaan lagi, kami menciptakan beberapa peluang untuk kembali meraih kemenangan. Meskipun ada beberapa kesempatan yang memungkinkan kami untuk menciptakan peluang gol, tim sangat tidak terorganisir. Dalam artian, kami menyerang dengan mengorbankan peluang untuk kebobolan di akhir pertandingan.
1: Para volver a establecer una victoria.
0: Hasil pertandingan lainnya, Mesir mengalahkan Selandia Baru 3-1 dalam lanjutan laga Grup G Piala Dunia 2026. Finn Sarman dari Selandia Baru membuka pertandingan dengan gol cepat pada menit ke-15 sebelum Mesir memimpin berkat gol Mustafa Ziko, Mohamed Salah, dan gol David Trezeguet, menjadikan Mesir pemimpin klasemen Grup G dengan satu laga tersisa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Piala Dunia. Jepang menunjukkan performa impresif dengan menaklukkan Tunisia 4-0 pada laga grup F Piala Dunia FIFA 2026. Pengamat sepak bola Bali menilai hasil tersebut semakin memperkuat peluang Jepang menjadi salah satu tim kejutan pada Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari Denpasar.
1: Kalau dari Asia saya berharap Jepang, mudah-mudahan Jepang bisa memberikan kejutan-kejutan.
2: Jepang tampil dominan saat membungkam Tunisia dengan skor telak 4-0 pada grup F Piala Dunia FIFA 2026 kemarin. Kemenangan ini membuat Samurai Biru semakin dekat mengamankan tiket ke babak 32 besar. Pengamat sepak bola Bali Mario Kunduzbano kepada RRI menilai hasil tersebut semakin memperkuat peluang Jepang menjadi salah satu tim kejutan pada Piala Dunia 2026. Menurutnya, meski negara-negara kuat dari Eropa serta Amerika Latin masih menjadi favorit, peluang munculnya kekuatan baru tetap terbuka. Ia berharap Jepang mampu menghadirkan kejutan yang dapat mengangkat nama sepak bola Asia di panggung dunia.
1: Kalau dari Asia saya berharap Jepang, mudah-mudahan Jepang bisa memberikan kejutan-kejutan sehingga mengangkat nama Asia itu sendiri. Mumpung kuotanya sudah ditambah gitu, jadi tolong tunjukkan gitu kan, kita berharap begitu.
2: Mario menambahkan, dinamika sepak bola terus berkembang sehingga tidak menutup kemungkinan akan lahir kuda hitam baru pada turnamen kali ini. Selain Jepang, ia menilai negara-negara Asia maupun Afrika memiliki peluang memanfaatkan kesempatan untuk bersaing lebih jauh.
1: Dinamika sepak bola terus berjalan dan saya malah yakin mungkin akan ada kejutan baru. Bisa saja negara-negara Asia ini bisa-bisa muncul atau negara Afrika yang selama ini tidak muncul dengan kesempatan ini bisa aja muncul.
2: Kemenangan atas Tunisia menjadi modal berharga bagi skuad asuhan Hajime Moriyasu untuk menatap laga terakhir grup F menghadapi Swedia pada Kamis 25 Juni 2026. Hasil positif pada pertandingan tersebut akan semakin memperbesar peluang Samurai Biru melaju ke babak gugur sekaligus mempertegas status mereka sebagai salah satu wakil Asia yang patut diperhitungkan pada Piala Dunia 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
3: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita ke arena balap motor. Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Ceko 2026 di sirkuit Brno tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Through that final corner he goes. It's back-to-back wins in 2026 for Marc Marquez. It's back-to-back wins in Brno.
2: Marc Marquez meraih kemenangan keduanya secara beruntun musim ini pada MotoGP Ceko di sirkuit Brno tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo itu mengalahkan Ai Ogura setelah duel ketat hingga lap terakhir. Marquez membayangi Francesco Bagnaia yang memimpin sejak awal balapan 21 putaran tersebut. Juara dunia bertahan itu kemudian mengambil alih pimpinan lomba saat balapan menyisakan 5 putaran. Usai memimpin, Marquez langsung membuka jarak dari para rivalnya. Ia akhirnya finish terdepan dengan keunggulan 0,4 detik atas Ogura di tempat kedua dan Bagnaia di urutan ketiga. Kemenangan ini sekaligus menjadi bukti kebangkitan Marquez usai pulih pasca operasi beberapa bulan sebelumnya. Pembalap Spanyol itu pun mengaku senang atas hasil yang diraihnya kali ini.
3: Ini kemenangan yang sangat penting. Menang di sirkuit yang memiliki banyak tikungan kanan adalah sesuatu yang spesial dan memang saya incar. Saya tidak pernah menyerah. Pada lap-lap terakhir saya sangat kesulitan. Motornya mampu, tetapi kondisi fisik saya sudah terkuras. Saya hanya berusaha mempertahankan ritme. Saya melihat Ogura terus menekan, tetapi itu belum cukup untuk mengejar saya. 6 lap terakhir terasa paling panjang tahun ini. Melintasi garis finish di posisi pertama membuat saya sangat bahagia.
2: Sementara itu, Ai Ogura tampil impresif setelah memulai balapan dari pole position pertamanya di MotoGP. Pembalap Trackhouse itu sempat kehilangan posisi terdepan pada lap pembuka, namun berhasil menyalip Bagnaia dan menembus posisi dua besar. Pembalap Jepang itu terus menekan Marquez, tetapi gagal menemukan peluang untuk merebut pimpinan balapan. Meski gagal meraih kemenangan, Ogura mengaku senang dengan performanya kali ini.
4: First of all, I'm happy for my guys.
3: Pertama-tama, saya senang untuk tim saya. Balapan ini benar-benar sulit. Saya rasa kecepatan saya cukup baik menjelang akhir balapan. Tetapi Marquez masih memiliki sesuatu yang lebih. Kami akan terus berusaha. Secara keseluruhan, kualitas penampilan kami sepanjang akhir pekan jauh lebih baik dibandingkan balapan balap sebelumnya. Kami bisa merasa senang dengan hasil ini. Sekarang, saatnya merayakannya.
2: Kemenangan tersebut menjaga peluang Marc Marquez dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Ia naik ke posisi 4 klasemen sementara dan kini berjarak 40 poin dari Marco Bezzecchi. Meski absen di Brno akibat sanksi larangan tampil, Bezzecchi masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 8 poin dari Jorge Martin di tempat kedua. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari arena balap motor. Pembalap muda asal Indonesia, Veda Ega Pratama menunjukkan performa impresif pada balapan Moto3 Ceko di sirkuit Brno hari Minggu kemarin. Ia berhasil finish kelima meski memulai lomba dari posisi ke-20 akibat penalti grid atau hukuman mundur 12 posisi karena berkendara lambat saat kualifikasi. Saat balapan dimulai, Veda langsung melesat ke posisi ke-11 pada lap pertama. Pembalap asal Gunung Kidul itu terus memperbaiki posisi sepanjang putaran awal. Pada lap ke-6, Veda terlibat duel dengan Brian Uriarte untuk posisi ketiga. Ia sempat naik ke urutan ketiga sebelum kembali turun ke posisi ke-4. Bendera kuning sempat berkibar pada lap ke-6 dan Veda turun ke posisi ke-6 akibat persaingan ketat. Meski pada 4 putaran menjelang finish, Veda kembali naik ke posisi ke-5. Sempat beradu ketat pada 2 lap terakhir untuk merebut posisi ke-4. Veda harus puas dengan posisi ke-5 di belakang David Almansa. Sementara Hakim Denish merebut kemenangan setelah melewati insiden kontak di perebutan posisi terdepan. Dengan hasil ini, Massimo Quile tetap memimpin klasemen dengan 186 poin. Veda tetap berada di peringkat ke-6 dengan 82 poin. Sementara Denish mengejar di urutan ke-7 dengan 73 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Bogor Hornbills kembali mencatat sejarah di ajang kompetisi bola basket IBL 2026 setelah sukses menjungkalkan Pelita Jaya pada game kedua final IBL 2026 hari Minggu kemarin. Pada laga yang berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta itu, Hornbills menang dengan skor 83-63. Sehingga skor pada final antara kedua tim dengan sistem the best of five itu kini menjadi imbang 1-1. Tim tamu langsung menunjukkan intensitas tinggi sejak awal pertandingan. Pertahanan agresif Hornbills membuat Pelita Jaya kehilangan ritme permainan. Klub basket milik keluarga Bakri itu dipaksa melakukan 17 turnover pada babak pertama. Situasi membuat Hornbills dapat membangun keunggulan hingga 19 poin. Kondisi tuan rumah semakin sulit akibat masalah pelanggaran pemain asing. Jeffrey Witty mencatat 4 foul dan Darius Morten mengoleksi 3 foul. Masalah tersebut mempengaruhi permainan Pelita Jaya setelah turun minum. Sehingga Hornbills dapat terus menjaga momentum dan bahkan sempat unggul hingga 21 poin. Selain sebagai kemenangan perdana di partai final, ini sekaligus kemenangan pertama Hornbills atas Pelita Jaya sejak 2022. Pada 10 pertemuan sebelumnya, klub yang dahulu bernama Borneo Hornbills itu tidak pernah menang melawan Pelita.

Kita beralih ke olahraga voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia mengawali kiprah di AVC Cup Men 2026 dengan kekalahan 0-3 dari Korea Selatan. Pada laga yang berlangsung di Fir Safarkar Sports Complex Naranpura hari Minggu kemarin, tim Indonesia kalah dengan skor akhir 22-25, 22-25, 21-25. Indonesia sempat memberikan perlawanan sengit dan beberapa kali memimpin di awal set pertama dan set ketiga. Akan tetapi, Korea Selatan mampu menjaga stabilitas permainan dan membalikan keadaan di momen-momen penting. Korea Selatan datang ke laga ini setelah kalah dari Thailand 2-3. Namun mereka mampu tampil lebih solid saat menghadapi Indonesia. Indonesia yang tergabung di grup B bersama Korea Selatan, Qatar, Thailand, dan Oman masih memiliki 3 laga di fase grup untuk memperbaiki posisi. Peluang lolos ke babak berikutnya masih terbuka lebar.

Kita beralih ke kabar net. Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Ali Fathir Raihan, Devin Arta Wahyudi berhasil menjuarai juara runner-up Macau Open 2026. Hasil tersebut didapat Fathir Devin setelah kalah dari pasangan Korea Selatan Yong Jin Jong Min Lee dalam drama 3 set. Pada pertandingan yang berlangsung selama 62 menit di Macau East Asian Games Dome sore kemarin, Fathir Devin kalah dengan skor akhir 21-18, 19-21, 10-21. Ganda putra ranking 36 dunia itu memulai permainan dengan penampilan api. Fathir Devin mencetak 5 poin secara beruntun untuk memimpin dan merebut interval game pertama. Meski pasangan Jin Lee memberi perlawanan, ganda Indonesia mampu mempertahankan keunggulan hingga akhir. Pada game kedua, Fathir Devin kembali memimpin permainan hingga mendekati poin-poin krusial. Akan tetapi, pasangan Korea Selatan yang tidak mau kalah berhasil menyalip mereka di poin 16-16 dan merebut game kedua. Sayangnya, permainan bagus dari Fathir Devin tidak menonjol di game ketiga. Justru, Jin Lee yang tampil luar biasa di mana mereka mencetak 8 poin secara beruntun untuk merebut interval. Ganda putra ranking 183 dunia asal Korea Selatan terus bermain konsisten dan akhirnya merebut game ketiga dengan kemenangan telak.

Dari net kita ke olahraga Kempo. Sebanyak 468 atlet Kempo mengikuti single event kejuaraan Shorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur di Stadion Oipoi, Kota Kupang pada hari Jumat hingga hari Minggu kemarin. Event ini mendapatkan apresiasi pemerintah sebagai ajang mempersiapkan atlet menuju Popda 2026 dan PON 2028. Selengkapnya, Allo Tani melaporkan. Menjari.

0: di Nusa Tenggara Timur.
1: Ketua Panitia Penyelenggara Kejuaraan Sorinji Kempo Antar Dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 2026 Ignatius R. Lega menyampaikan 468 atlet atau Kensi yang mengikuti kejuaraan dimaksud berasal dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTU, Ngada, Sabu Raijua, dan Timur Tengah Selatan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Perkemi NTT, Sinse George Hajo, dalam upacara pembukaan menegaskan event rutin tersebut merupakan wadah tempat mempersiapkan atlet Kempo sejak dini agar prestasi nasional dan dunia terus dipertahankan.
2: Jadi hari ini sebenarnya untuk terus meningkatkan dan mempertahankan prestasi Timur di tingkat nasional ketika kita akan menghadapi tuan rumah PON tahun 2028. Ini anak-anak kecil seperti begini, prestasi di event nasional 5 kali PRAPON 20 tahun NTT sebagai juara umum 1, 7 kali PON 28 tahun sebagai penyumbang medali emas perak perunggu terbanyak untuk Nusa Tenggara Timur.
1: Sekda Kota Kupang Jeffrey Pell saat membuka kejuaraan Sorinji Kempo Antar Dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 19 Juni 2026 mengatakan pembinaan olahraga Kempo tidak saja melahirkan atlet berprestasi tetapi telah sukses membentuk karakter anak NTT dan terbukti banyak telah menjadi orang-orang sukses dalam kehidupan bermasyarakat. Ia juga menyebut event ini menjadi ajang uji coba mempersiapkan atlet Kempo menghadapi tuan rumah PON ke-22 tahun 2028.
3: Harapan pemerintah kiranya melalui event-event seperti begini dapat melahirkan atlet-atlet yang berbakat, berkarakter, dan yang pasti harus berakhlak. Kegiatan ini juga diharapkan untuk kita persiapan, kita tryout, kita pemanasan dalam rangka mempersiapkan atlet-atlet untuk PON 2028.
1: Catatan RRI, Kempo merupakan salah satu cabang olahraga super prioritas menjadi andalan penyumbang medali emas di PON untuk kontingen Nusa Tenggara Timur. Atas catatan prestasi tersebut, pengurus Provinsi Perkemi NTT terus bekerja sama pemerintah melaksanakan event-event sebagai ajang uji coba atau tryout. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: RRI Digital. Dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal, dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, Penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Baik pendengar mengawali, berita pertama siang hari ini, keterbukaan dan optimalisasi pengelolaan dana bantuan operasional atau dana BOS sekolah melibatkan orang tua murid dan komite sekolah. Selengkapnya dilaporkan Irsan Raginda.
1: Pengelolaan dana BOS, bantuan operasional sekolah, bukan cuma menjadi urusan kepala dan bendahara sekolah. Ada satu pihak yang kadang dipandang sebelah mata, padahal perannya sangat penting, yaitu komite sekolah. Terkait dengan fungsi kedua belah pihak, Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Ampanakota, Suryanti, mengaku pengelolaan dana BOS disosialisasikan pada semua warga sekolah. Sosialisasi bantuan operasional sekolah tersebut dilaksanakan pada saat rapat rencana kegiatan anggaran sekolah.
2: Pengelolaan dana BOS itu disosialisasikan pada semua warga sekolah pada saat rapat RKAS atau rencana kegiatan anggaran sekolah.
1: Menurut Kepsek SMP Negeri 3 Ampanakota, Tojo Una-Una, saat sosialisasi orang tua siswa dan pihak komite sekolah dihadirkan untuk mendengarkan secara langsung proses peruntukan dana BOS, termasuk besaran dana per siswa.
2: Sekolah SMP Negeri 3 Ampanakota maksudnya, untuk sosialisasi itu melibatkan wali murid maupun komite sekolah agar mereka mengetahui besarnya dana per siswa berapa dalam rapat itu.
1: Menurut Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Ampanakota, Suryanti, komite bukan cuma sekedar pelengkap struktur organisasi sekolah. Mereka punya andil besar dalam memastikan bahwa dana BOS digunakan dengan benar, transparan, serta sesuai kebutuhan sekolah dan siswa. Irsan Raginda melaporkan.
0: Pendengar, mendukung kelancaran produktivitas pertanian, pemerintah desa Uemakuni mengharapkan pembangunan jalan usaha tani yang menghubungkan Uempama, Uempanapa menuju Kilo. Selengkapnya dilaporkan Ibnu Abbas.
3: Jalan usaha tani JUT menjadi salah satu prasarana penting yang mendukung kelancaran aktivitas pertanian, mulai dari mobilitas alat dan mesin pertanian hingga pengangkutan hasil panen. Sebagai upaya meningkatkan akses dan kelancaran aktivitas pertanian masyarakat, pemerintah desa Uemakuni mengharapkan dukungan dari pemerintah kecamatan Ampanatete, pemerintah daerah Tojo Una-Una untuk mewujudkan harapan petani setempat terkait dengan pembangunan jalan tani. Kepala desa Uemakuni Sukiman Dang dalam perayaan syukuran panen jagung Sabtu 20 Juni 2026 malam mengungkapkan ada dua titik lokasi yang sangat membutuhkan support dari pemerintah, yaitu Uempanapa dan Kilo sebagai pusat pertanian masyarakat dengan tingkat produksi jagung hingga ratusan ton, namun akses jalannya memprihatinkan.
4: Sebagai kepala desa Uemakuni sangat berharap kepada pemerintah kecamatan, pemerintah daerah, itu kami. Dalam hal yang terutama yang kami harus dorong Uemakuni, yang kami harus kejot di Uemakuni adalah bagian pertanian terutama melu ini. Kami butuh akses jalan. Saya sudah melaksanakan pengajuan kepada dinas PU bahwa di titik Uempanapa dan Kilo puluhan, ratusan ton panen, tetapi yang kendala Pak, akses jalan.
3: Menurut Kades Uemakuni, pihaknya telah mengusulkan permintaan peningkatan jalan usaha tani antara Uempamaja dan Kilo pada pemerintah daerah Tojo Una-Una melalui dinas PUPR. Namun hingga saat ini permohonan bantuan JUT tersebut belum juga direalisasikan. Sementara menurut Sukiman, keberadaan jalan yang lebih baik sangat diharapkan oleh petani setempat untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian di desa Uemakuni. Dengan akses yang lebih baik, kegiatan atau usaha tani menjadi lebih efisien, biaya transportasi dapat ditekan, dan produktivitas petani akan semakin meningkat. Ibnu Abbas melaporkan.
5: Warta berita daerah ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Ampanang.

0: Selanjutnya pendengar Baperida Tojo Una-Una soroti data penduduk yang belum diperbaharui, berpotensi pengaruhi penetapan desil dan penerimaan bantuan sosial. Selengkapnya dilaporkan Rahmawati Tane.
1: Upaya pemerintah dalam mewujudkan data sosial dan ekonomi yang akurat terus dilakukan melalui pemutakhiran data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN. Data yang valid dinilai sangat penting karena menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan, penetapan desil, hingga penyaluran berbagai program bantuan sosial kepada masyarakat. Dalam rapat pemutakhiran DTSN, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, Muhammad Arsyad menekankan pentingnya peran aktif pemerintah desa dalam memperbarui data kependudukan sesuai kondisi real di lapangan. Menurutnya, akurasi data menjadi faktor penting dalam menentukan berbagai kebijakan pemerintah, termasuk penetapan desil dan penerima bantuan sosial. Olehnya, pemerintah desa diminta secara rutin memperbaharui data kependudukan agar tidak terjadi ketidaksesuaian antara data dan kondisi masyarakat yang sebenarnya.
2: Yang biasanya terjadi adalah memberikan informasi yang tidak tepat. Kalau begitu, lahir data sen, siapa yang salah? Kalau data sen itu lahir dengan tidak bagus, baru yang muncul orang memprotes. Kenapa kita tunggu? Kenapa harus diprotes? Yang mengasih-masih itu siapa? Yang mengasih-masih siapa? Itulah pemerintah desa bersama dengan BPD dan seluruh masyarakat. Sampai pada tingkatan musyawarah di desa dilakukan.
1: Arsyad menjelaskan masih ditemukan sejumlah data yang tidak lagi sesuai dengan kondisi terkini. Di antaranya warga yang telah meninggal dunia namun masih tercantum dalam basis data. Warga yang telah pindah domisili tetapi masih terdaftar sebagai penduduk di wilayah asalnya hingga perubahan status pekerjaan yang belum diperbaharui. Kondisi tersebut lanjutnya dapat berdampak pada proses penetapan desil yang menjadi dasar pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat dalam DTSN. Jika data yang digunakan tidak akurat, maka berpotensi mempengaruhi penetapan penerima berbagai program bantuan pemerintah. Rahmawati Tani melaporkan.
0: Pendengar berita terakhir, pemerintah Kecamatan Ampanatete mendukung pengusulan permohonan bantuan jalan usaha tani untuk kelancaran produktivitas pertanian desa Ue Makuni. Selengkapnya dilaporkan Ibnu Abbas.
3: Dukungan pemerintah Kecamatan Ampanatete terhadap pembangunan jalan usaha tani JUT untuk memudahkan aktivitas petani desa Ue Makuni sangat penting. Hal ini untuk memperlancar mobilitas serta menekan biaya transportasi dan memudahkan distribusi hasil panen. Camat Ampanatete Abdul Wahid Rimpu saat menghadiri syukuran panen jagung petani desa Ue Makuni Sabtu 20 Juni 2026 malam mengatakan diperhadapkan dengan refocusing anggaran, pemerintah desa Ue Makuni tidak boleh pesimis mengingat urgensi infrastruktur dasar ini menjadi urat nadi perekonomian desa, terutama dalam memastikan kelancaran aktivitas pertanian sehari-hari. Karena itu ia terus menyemangati pemerintah desa setempat agar tidak pesimis untuk terus mengajukan permohonan bantuan pada OPD terkait untuk membangun jalan usaha tani.
4: Persoalan kemudian adalah kita diperhadapkan dengan refocusing anggaran. Dari 100% tinggal 40%. Jadi anggaran desa 1,2 M tinggal 400 juta. Nah, pengeluhan tadi itu jalan untuk produksi itu menjadi catatan dari pemerintah kecamatan. Kita harus berupaya, jangan kita pesimis, tetap berupaya, masukkan lagi proposal itu ke dinas PU.
3: Jalan usaha tani membuka akses bagi petani menuju lahan garapan sehingga memudahkan pengangkutan sarana produksi seperti pupuk dan benih serta alat mesin pertanian atau alsintan. Keberadaan JUT, tutur Camat Ampanatete Wahid Rimpu, akan memperlancar distribusi hasil panen dari area perkebunan ke jalan utama atau pasar, menekan biaya operasional petani. JUT sangat mendukung program ketahanan pangan desa dengan mengoptimalkan lahan yang sebelumnya sulit dijangkau, sehingga dengan lancarnya aktivitas pertanian, produktivitas petani dapat meningkat yang berdampak langsung pada pendapatan ekonomi masyarakat desa. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri warta berita daerah hari ini, kami sampaikan kembali berita utama. Bapak Rida Tojona Una soroti data penduduk yang belum diperbarui berpotensi pengaruhi penetapan desil dan penerima bantuan sosial. Mendukung kelancaran produktivitas pertanian, pemerintah desa Uwe Makuni mengharapkan pembangunan jalan usaha tani yang menghubungkan UM Panapa menuju Kilo. Bersama saya Nurhaya Jakaria, mewakili kerabat kerja yang bertugas, produser koordinator RRI Ampana Sasri Alwi Hasing, editor Rahmawati Tane, operator Arthur, dan saya sendiri Nurhaya Jakaria menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
0: Anda masih mendengarkan RRI Ampar FM.
2: RRI Ampar FM
0: 93 MHz.
2: 93 MHz.
3: You're listening.
4: Sekali di udara, tetap di udara.

0: belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Pembahasan tentang korupsi semua.
2: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ajo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Keren betul Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
5: Seperti serius betul komuhi Leroy.
6: Sahid, Evana pusing boleh enggak aku?
5: Pusing kenapa lagi?
6: Saya kan kemarin baca informasi tentang bahasa.
5: Bahasa?
6: Iyo, di informasi itu dibilang begini, ada lebih dari 20 bahasa daerah mengalami kepunahan.
5: Kepunahan?
6: Iya.
5: Maksudnya?
6: Sepertinya itu Sahid, bisa juga terjadi dengan bahasa kita di Tanah Kaili. Kalau setiap ada orang lagi menggunakan bahasa itu?
5: Betul itu juga, betul itu.
4: Berkaca dari kajian Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud terhadap 90 bahasa daerah di Indonesia, bahasa daerah di Indonesia bagian timur lebih rentan punah. Jumlahnya mencapai 25 bahasa daerah. Biasakan sejak dini menggunakan bahasa daerah dalam keluarga dan komunitas tertentu di masyarakat. Jadikan bahasa daerah bagian dari pendidikan di sekolah lewat muatan lokal.
7: Di mana kamu ini?
6: Maaf, Leng. Lagi di sekolah saya.
7: Di sekolah?
6: Jadi relawan mengajar bahasa daerah untuk muatan lokal.
8: Aku boleh nanya satu gak sama kamu?
9: Apa?
8: Aku pengen banget kamu bisa temenin hari-hari di hidup aku. Kamu mau gak?
9: Pacaran?
8: Mungkin.
9: Kok cepet?
8: Soalnya kamu udah curi hati aku.

0: Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi, saluran air tersumbat, dan kurangnya daerah resapan air dapat menjadi pemicu banjir. Banjir bukan hanya soal genangan air, ia bisa membawa penyakit, kerusakan harta benda, bahkan mengancam nyawa. Kenali resikonya sejak dini, simpan dokumen penting di tempat aman dan tahan air. Pastikan saluran air di rumah tidak tersumbat. Siapkan tas darurat berisi obat, pakaian, makanan ringan, dan alat komunikasi. Pahami jalur evakuasi di sekitar tempat tinggal Anda. Lindungi keluarga Anda. Edukasi anak-anak tentang apa yang harus dilakukan saat banjir datang. Jangan anggap remeh peringatan cuaca. Ingat, kesiapsiagaan menyelamatkan jiwa. Waspada banjir, kenali resikonya, lindungi keluarga tercinta.
1: Wah, Ibu Retno ini rajin sekali memilah-milah sampah ya. Manfaatnya apa sih, Bu?
2: Banyak, Bu. Salah satunya, kita bisa memanfaatkan sampah basah organik untuk bahan produksi pupuk kompos. Kalau botol plastik dan barang-barang plastik lainnya, bisa dijadikan bahan untuk kerajinan tangan atau barang yang bermanfaat lainnya.
1: Jadi, pupuk ini dari sampah ya, Bu ya? Terus, kerajinan tas juga dari sampah?
2: Betul, Bu. Selain kita turut menjaga lingkungan dan bumi dari tumpukan sampah, kan lumayan kalau sampah ini bisa menambah penghasilan keluarga.
3: Budayakan mengurangi, mendaur ulang, dan memakai ulang sampah rumah tangga.
1: Bu Retno, saya boleh nggak belajar bagaimana mengolah sampah ini?
2: Oh, silakan, Bu.
1: Terima kasih ya, Bu. Saya ingin ikuti cara Ibu juga, ah.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
5: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Luar biasa lagu dari Lesti Kejora. Iya, kali ini dengan judulnya Kura-kura dalam perahu. Menemani langkah awal kita di sore hari ini, pendengar, untuk edisi hari Senin, tepatnya di tanggal 22 Juni 2026, dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita. Ayo pendengar yang siap untuk digoyang sore hari ini, langsung saja ya di 0821-2850-2652. Ada Ayah di sini menemani Anda hingga di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kita goyang dulu guys. Oke, yang mau disapa juga boleh, yang mau kirim-kirim rindu, kirim doa, kirim sayang juga boleh ya. Langsung saja kita mau menyapa dulu yang paling awal bergabung. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
1: Dan adalah Ibu Megawati.
0: Iya, Ibu Megawati di Sumboli. Silakan lagu dangdut paling awalnya yang mana? Mimpiku, mimpi-mimpi manis. Dikirim untuk siapa?
1: Kirim-kirim buat mama tua, sekeluarga. Baru Ibu Ria di Bailo.
0: Iya.
1: Papa Ros, Panur, Ibu Eli, semuanya di Bailo, Ayah. Baru Ibu Sima, Ibu Rahma, Ustazah Rukmin, Moratoba, Ibu Fatma, Delima.
0: Iya.
1: Baru Oma Zena dan Opa Zena. Ibu sama Papa Tali.
0: Iya.
1: Uang Laporo sekeluarga. Ibu Ratna juga sekeluarga. Ibu Lina sekeluarga. Semuanya di Tumi.
0: Okay.
1: Dan semua aja pendengar RRI tanpa terkecuali Ayah.
0: Iya, baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ayah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Megawati ya, yang paling awal sore hari ini bergabung di Pro Dangdut. Di belakangnya Ibu Mega lagi. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nurahanya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Asik DP Cengkok ya. Ada Ibu Lina di seputaran Pusungnya, apa kabar?
2: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat.
0: Masya Allah. Cuaca di sana panas juga ya?
2: Iya, panas.
0: Panas ya.
2: Lumayan.
0: Lumayan.
2: Kering-kering jemuran.
0: Ya, kering-kering jemuran, iya. Iya. Ini bisa kering dengan dompet juga nih kalau panas-panas kayak gini nih ya.
2: Ah, iya. Cuma semoga dompet tidak ikut kering ya.
0: Kayaknya menu pertanyaan banyak ini. Soalnya pertengahan bulan. Iya, oke, iya. Silakan Ibu Lina. Lagu dangdutnya yang mana?
3: Halo.
0: Iya, halo. Lagu dangdutnya Ibu Lina.
3: Lagu dangdutnya Iyet Bustami.
0: Judulnya
3: dipilihkan tak saja, saya sudah lupa.
0: Oke, siap.
3: Mbak Ayah, saya ini mau ada yang saya sampaikan untuk keluarga yang ada di pulau sana, Mbak Ayah.
0: Oke, baik, silakan.
3: Soalnya
0: Ibu Lina,
3: tadi di telepon tidak ada jaringan lagi.
0: Oke.
3: Buat keluarga saya, Mama Tiwi, Mama Mega, ada sepupu kita telah meninggal dunia, Papa Pira, Ipan alias Papa Pira, meninggal barusan jam 1 tadi siang. Di Maluwagu alamatnya itu, Mbak. Ya. Karena di sana banyak juga pendengar setia RRI Ampana.
0: Oke. Okay. Dikuburkan jam berapa, Ibu Lina?
3: Belum ditahu ini. Iya. Karena masih di rumah sakit, mau baru mau pulang ke rumah nanti.
0: Oke. Okay.
3: Saya juga baru pulang dari sana.
0: Oke, okay, baik.
3: Oke, okay, Mbak Ayah, makasih ya.
0: Iya.
3: Pokoknya kita kirim salam lagi buat seluruh saya ya. Harap maklum saya sekali ada berduka.
0: Iya.
3: Oke, Mbak Aya, makasih. Assalamualaikum Bye. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keluarga yang di Maluwagu bisa ikut mendengarkan ya atas berita duka tersebut dari keluarga Ibu Lina. Oke, di belakangnya Ibu Lina, terima kasih Ibu Lina. Kita menyapa lagi. Halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kembali Sumoli hadir. Silakan.
4: Meminta lagu dari Pak Haji
0: Romayana. Judulnya
4: Setetes Air. Setetes Air Hina.
0: Oke, Setetes Air Hina. Dikirim-kirim dulu.
4: Mau kirim-kirim yang barusan lihat tadi Ibu Lina. Salam sehat sama keluarga di rumah. Terus juga ada Buang Laporo bersama keluarga, ada Ibu Ratna Labuan, ada Ibu Sejarupin bersama keluarga. Tak lupa juga di Bayi Sana ada Pak Nusin, ada Bapak Ros, ada Ibu Ria. Kemudian juga tak lupa juga ada Bumbok dan seluruh pendengar RRI Sampah Terkecuali mana saja berada. Salam sehat semuanya.
0: Iya.
4: Buat Mbak Nurhaya dan operatornya ucapan yang sama. Oke, assalamualaikum. Okay.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mutar di Sumoli. Ya, barusan ikut bergabung juga bersama kita ya di sore hari ini. Jadi setiap session itu kita buka 3 penelpon. Jadi buruan yang mau bergabung ya, jangan lama-lama, jangan ditunda-tunda, jangan malu-malu. Ya, produknya akan terus menemani Anda pendengar. Dan siapkan goyangannya, meskipun goyangannya tipis-tipis yang ini ya, karena cuaca di luar sana lagi luar biasa panas, menyala, ampana sore hari ini. Ya, tetap semangat ya. Semoga yang lagi beraktivitas sore hari ini mungkin di jam-jam kritis ya, agar tetap memperhatikan kesehatan Anda. Jangan lupa untuk makan siang. Oke, kita dengarkan yuk 3 pilihan lagu berikut. Tetap stay di 93 FM Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ayo pendengar, selamat datang untuk yang baru saja bergabung di Peradang Dasar hari ini ya. Masih bersama Ayah di sini yang mau berkenalan, yang mau request lagu, yang mau kirim-kirim salam juga boleh di 0821-850-2652. Saatnya kita menyapa dulu yang mau bergabung. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut.
1: Dangdut. Apa ya?
0: Adalah kita.
1: Adalah kita.
0: Dengan siapa di mana nih?
1: Ini dengan Mama Nur di Pusungnya, sayang.
0: Oke, ada Mama Nur di Pusungnya. Apa kabar Mama Nur?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Masya Allah.
1: Ini yang cantik.
0: Luar biasa.
1: Sama keluarga ya.
0: Iya, amin. Oke, Mama Nur, gimana? Ada lagu pilihan terbaik
1: ya,
0: sore hari ini?
1: Iya, mau lagu apa nih? Kerinduan.
0: Kerinduan.
1: Rindu terus.
0: Rindu terus ya. Oke, dikirim untuk
1: ya,
0: rindunya.
1: Iya, dikirim apa? Terutama ibu penyiar sama bang operator. Salam sehat selalu ya. Semoga Allah selalu melindungi kita semua.
0: Amin.
1: Alamin. Ya, mau kirim-kirim untuk semua yang sudah pada masuk ya. Ada Ibu Lina tadi, Ibu Megawati. Pokoknya sudah tidak ditahu yang pada masuk tadi ini. Soalnya baru buka radio jadi. Iya, cuman itu saja ya.
0: Okay.
1: Semua pendengar RRI Ampana tanpa terkecuali ya. Salam persahabatan.
0: Amin.
1: Salam sehat selalu untuk kita semua. Ya, oke, Pale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Oke, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Doa yang terbaik untuk Mama Nur di seputaran Pusungi. Kita next lagi yang mau bergabung sore hari ini. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nuraya Zakaria yang paling cantik.
0: Waalaikumsalam.

0: Tapi ya, tende-tendeannya itu diperlukan.
1: Oh
0: ya,
1: enggak. Ini no eto-eto, no settingan, dan no gimmick-gimmick. Ya, ini benar. Karena dimana-manapun berada, seorang penyiar RRI itu memang selalu dituntut punya skill dan karakter dalam public speaking. Dan salah satunya yang dimiliki oleh Mbak Nuraya Zakaria. Thank you, sudah banyak biasa, berbagi pengalaman kepada saya.
0: Oh iya, konten terakhir tadi ini ada sekilas tentang tombong kelapa. Masih ada KDP tombong.
1: itu keunikan ya, keunikan dari kelapa begitu, memiliki apa namanya, orang bilang DP roti tawar, tapi DP roti itu sangat benar-benar alami. Habis orang makan itu tombong, orang minum akan DP air kuah kelapa, dan kuah air kuah kelapa itu teruji secara klinis bisa mengganti ion kita yang turun gitu, cairan tubuh.
0: Masya Allah,
1: gitu.
0: Luar biasa.
1: Jadi sambil ngonten ada edukasi juga, dan kita semua tahu gitu apa manfaat dari kelapa ya.
0: Iya.
1: Maka aku bilang semangat untuk para petani kelapa, karena Anda telah memberikan manfaat kepada kita semua ya.
0: Baik sekali.
1: Lesti Kejora judulnya Terkesan ya.
0: Terkesan.
1: Terkesan. Itu intonasinya seperti lagu Terlalu.
0: Terkesan untuk siapa nih?
1: Lagu ini pokoknya saya kirimkan kepada seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam bahagia, dan juga saya juga turut berduka cita atas meninggalnya salah satu keluarga dari Ibu Lina di Pusungi. Semoga almarhumah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga diberikan ketabahan. Dan untuk Nuraya Zakaria, tetap cantik, tetap glow up, dan tetap selalu memberikan kesan terindah untuk kita semua para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe.
0: Luar biasa. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Mas Bangalakor di. Duh, lupa tadi tanya lagi di mana ya. Oke, di belakangnya lagi kita menyapa yuk. Halo.
2: Halo. Halo.
3: Halo. Halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut. Prodangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana, Bunda?
3: Para suara lembaya.
0: Bunda boleh handphonenya agak dijauhkan sedikit dari monitornya ya, dari radionya, karena feedback di sini.
3: Iya.
0: Iya. Iya, silakan. Mau request lagunya siapa sore hari ini?
3: Revon Ramon.
0: Revon Ramon. Yang mana tuh?
3: Ujara hidupku.
0: Dikirim langsung. Dikirim langsung aja deh.
3: Buatin semua tadi Bu Megawati. Terima kasih abangnya sama Abang Mutar. Ibu Ria, Ibu Ria, ada satu sepupu meninggal di dekat Ibu Ria, di dekat puskesmas Ibu Ria. Buat Ibu apa? Dinduriani sama Kilus. Buat Ibu Ratna di Labuan, Ibu Ani Kota Mobagu, terus sampai Pak Nursin sama Papa Ros, dan sudah jauh semua saja tanpa terkecuali.
0: Oke.
3: Okay. Semoga sehat-sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki yang Mbak Ayah.
0: Amin.
3: Mbak Ayah,
0: tak leher.
3: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung, Bunda. Semoga secepatnya ya pulih dari flu batuknya mungkin, karena memang lagi apa ya, lagi musimnya ya, dengan cuaca yang berubah-ubah, yang tidak menentu, kadang panas, kadang hujan, kadang meriang, iya, kadang ada, kadang nggak ada gitu. Kayak cerita hidup aku gitu. Ya, kayak sore hari ini mendengar di mana cuaca kita juga diampan lagi berubah-ubah ya. Tadinya panas sekali, saat ini sudah mulai terlihat awan gelap di seputar pegunungan Ampana ya. Jadi mungkin yang ada di wilayah pegunungan seperti di Webai, Jalur 2 ya, perkantoran. Nah, di sana juga di Kajulangko juga mungkin sudah mulai akan turun hujan di sana. Nah, jadi untuk Anda yang mungkin masih berada mungkin mau pulang kerja ke rumah di rumahnya di wilayah pegunungan, mungkin bisa

untuk berhati-hati ya. Dan untuk Anda yang mau keluar rumah, jangan lupa tetap ya siapkan mantelnya di setiap perjalanan Anda. Oke, kita dengarkan dulu 3 pilihan lagu berikut ya. Sudah ada yang menanti Anda. Iya, kerinduan dari Rido Roma. Ini dia. Selamat mendengarkan.

Anda masih mendengarkan RRI Ampar FM 93 MHz.

0: Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Rasulullah pernah berkata, "Sesungguhnya hal yang aku takuti terhadap kaum sesudahku adalah terbukanya bagimu kemewahan dunia dan perhiasannya." Apa yang dicemaskan oleh Rasulullah tampaknya memang terbukti. Di zaman modern ini, semua bentuk kemewahan dunia telah ditumbuh kembangkan. Semua hal untuk menyenangkan nafsu yang berlebih-lebihan pun sudah dijajakan. Banyak dari kita yang terlena karenanya dan akhirnya tenggelam dalam kehidupan yang materialistis. Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 36. Sesungguhnya kehidupan dan kemewahan dunia hanyalah permainan dan kesenangan yang melalaikan. Dan jika kamu beriman dan bertakwa, maka Allah akan memberikan pahala dan Dia tidak akan meminta-minta hartamu.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik, pendengar, kami kembali lagi menyapa Anda di menit ke-30 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah ya. Untuk waktu kebersamaan kita sudah tidak lama lagi, sekitar 50 menit lagi lah. Tuh. 20 menit. 25. Oke, kita menyapa dulu yang mau bergabung. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Mbak Aya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Ibu Ratna Labuan.
0: Oke, Ibu Ratna Labuan. Silakan Ibu Ratna. Dangdutnya.
1: Saya punya timang, Ibu Timang yang ku sayang.
0: Oke, dikirim-kirim dulu.
1: Kirim-kirim, ada Ibu Timang, Ibu Rahma, Ibu Ike, Ibu Ria, Ibu Lid, ada Ibu Lina, Ibu Uga, Ustazah Rukmi, ada Ibu Megawati sama Abang Mukar, Ustazah Rukmi, Ibu Ika, ada Pak Nasrun, Pak Nusin, buat semua pendengar RRI ini tanpa terkecuali, buat Mbak Aya, selamat bertugas, sehat selalu bersama keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ratna di seputaran Labuan ya, bergabung di menit ke-30 waktu Indonesia Tengah. Dan kita next lagi. Halo.
2: Halo RRI Ampan, assalamualaikum Mbak Aya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya. Ada Ibu Ria di seputaran Bailo, apa iya. Kabar?
2: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat.
0: Masya Allah, luar biasa Bunda ya.
2: Baru iya. Pulang dari melayat juga ini, ada duka tetangga di atas puskesmas.
0: Oh iya, tadi sudah di Ibu Fatma tadi juga katanya, menyapa Ibu Ria tadi. Katanya keluarganya gitu.
2: Oh
0: iya. Oke, Ibu Ria, lagu dangdutnya yang mana?
2: Lagunya Ayu Soraya, Kalau Bulan Bisa Ngomong.
0: Kalau Bulan Bisa Ngomong. Dikirim untuk siapa bulannya?
2: Dikirim-kirim buat semua-semuanya saja yang sudah menyapa saya. Terima kasih atas sapaannya. Dan buat seluruh pendengar RRI Ampana tanpa terkecuali dimanapun berada, salam hormat, salam kompak. Buat Mbak Aya, selamat bertugas pada sore hari ini. Semoga sehat selalu dan tambah semangat.
0: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ria di seputaran Bailo yang baru pulang melayat ya. Oke, kita menyapa lagi di belakangnya Ibu Ria. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum ya. Dan selamat sore Ibu Ria.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya. Dengan Ibu Timang di Mataku.
3: Timang nenekku saya.
0: Iya, yang punya Mataku ya.
3: Yang punya Mataku.
0: Oke, Ibu Timang. Silakan lagu dangdut sore hari ini yang mana?
3: Nela Karisma. Hitam putih foto.
0: Hitam putih fotomu. Dikirim dulu fotonya untuk siapa?
3: Iya, buat Nur Haya. Ya, selamat bertugas, sehat selalu. Amin. Bersama keluarga di rumah. Iya. Di sana ada Ibu Ria. Ada Ibu Ratna.
0: Iya.
3: Ada Papa Ros, Papa Puspa, ada Pak Yusno, ada Ibu Ani, Ibu Eli, Ibu Ice, ada Ibu Rat, Ibu Fatma,
0: yeah.
3: Ada Opa Oma Jena, iya. Dan buat semua pendengar RRI Ampana tanpa terkecuali, salam hormat, salam sehat buat semuanya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sore.
0: Oke. Terima kasih kembali buat Imang. Selamat sore juga ya. Oke, pendengar, 3 buah lagu sudah siap antrian untuk diputarkan ya. Dan juga waktunya Anda untuk siap-siap goyang bareng. Ada Iis Dahlia, Timang. Agak slow nih, jadi kita goyangnya tipis-tipis aja ya. Ya, selamat mendengarkan pendengar. Semoga Anda terhibur. Tetap stay di 93 FM RRI Persatuan Panah.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, mendengar pasti di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Iya, kali ini di sesi terakhir ya. Kita jumpa untuk dua penelpon aja deh. Oke, langsung saja saya menyapa penelpon kita. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya, ini langganan season terakhir ini ya, Ibu Rokmin.
2: Soalnya masih mau menghadap dulu.
1: Oh iya, Masya Allah. Mau minta lagunya siapa, Bunda?
2: Lagunya ada udang di balik batu. Nasar dengan Anu sebut Lesti.
1: Lesti ya. Oke, dikirim-kirim dulu lagunya.
2: Dikirim-kirim semuanya saya yang sapa saya tadi. Terima kasih sepanjang maaf tidak bisa disebut satu persatu karena waktu sudah mengizinkan. Misalnya buat Dahlia bersama Prat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rukmin ya, di season terakhir. Dan yang paling terakhir kita sapa dulu. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa di mana?
3: Jena di pabrik E.
1: Ada Oma Jena di pabrik E. Silakan Oma Jena lagunya.
3: Dari Roma Irama, Syahdu.
1: Syahdu. Kayaknya Roma Irama udah diputar tadi nih, Oma Jena. Boleh diganti?
3: Mana dia?
1: Yang mana itu? Ayo Bunda. Yang mana? Ya?
3: Bisa malah.
1: Evita Mala juga udah tadi.
3: Kayaknya baru bangun.
1: Aduh, baru bangun telat ini Oma Jena. Diganti lagi Oma. Yang mana itu?
3: Dua aja. Ya? Di depan dua.
1: Oke, dikirim paling singkat Oma Jena.
3: Dua kamu pendengar dari Rindu Sampai Kesekual.
1: Iya.
3: Di sampai itu.
1: Halo Oma Jena. Iya, sayang sekali terputus ya. Oke, terima kasih yang sudah bergabung sore hari ini ya, yang sudah masuk, yang sudah request-request lagu, yang juga ikut goyang, terima kasih banyak ya. Ya, Pro Dangdut hadir setiap hari ya, dari pukul 14.30 hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Oke. Kita kedua lagu pilihan dulu pendengar. Terima kasih untuk semuanya. Selamat sore, selamat beraktivitas. Saya Nur Hayat pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Ini dia, kita goyang yuk. Goyang tipis-tipis dulu. Ada udang di balik batu, Lesti, Ungu, dan juga Nazar.

0: It's time to stop the back and forth prompting.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital,

0: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan jalan bersama pukul 17 waktu Indonesia Tengah, penyampaian Gema Saripati Maju.
1: Pro 1 RRI Toli-Toli Pro 1.
2: Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Toli-Toli dengan Gema Saripati Maju.

0: Kami lihat kemarin daftarnya itu memang ada plotting juga untuk guru BK. Jadi kami sekarang menunggu hasil dari Kemensos, nanti kemudian Kemensos yang akan dropping berdasarkan kebutuhan di sekolah-sekolah.
1: Jadi dananya dari kementerian langsung ke kelompok tani. Kemarin kita sudah urus dari Bank BRI untuk penyaluran dananya.
2: Itu diharapkan akan dapat mengedukasi daerah-daerah yang memang berpotensi untuk upah. Selain itu, bentuk edukasi yang menurut saya segera dilakukan itu adalah edukasi anak-anak di tingkat sekolah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Melalui program Gema Saripati Maju, edisi hari ini Senin 22 Juni 2026. Untuk informasi pertama, kita menuju ke RRI Kendari. Di sana ada rekan Sofi Murniati. Halo rekan Sofi.
4: Selamat sore rekan yang berada di RRI Toli-Toli.
3: Iya, selamat sore. Silakan untuk informasi dari RRI Kendari.
4: Baik, informasi selamat sore pendengar dan juga pemirsa. Informasi di Gema Saripati Maju edisi Senin 22 Juni 2026 dari Kota Kendari. Ini terkait dengan Sekolah Rakyat Menengah Pertama 25 Kendari yang membutuhkan tambahan guru mata pelajaran bimbingan konseling. Dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pihak sekolah masih menunggu hasil rekrutmen dan plotting dari Kementerian Nasional. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Idam.
0: Bahwa kemudian sekarang kami sementara

0: statement tersebut ada mata pelajaran BK, sehingga pihaknya menunggu sebaran guru dari Kementerian Sosial.
1: Kan menunggu hasil dari plottingan dari Kemensos saja. Jadi kita kan tidak memberikan maksudnya pemenuhan, bahwa kemudian sekarang kami sementara menunggu keterisian untuk mata pelajaran BK. Kami sekarang ini masih BK, dan kami lihat kemarin daftarnya itu memang ada plotting juga untuk guru BK. Jadi kami sekarang menunggu hasil dari Kemensos, nanti kemudian Kemensos yang akan dropping berdasarkan kebutuhan di sekolah-sekolah. Tapi semua itu ada data di Kemensos.
0: Ferdinand juga mengatakan selain guru BK, pihaknya juga membutuhkan guru untuk mata pelajaran agama Islam dan Kristen. Namun rekrutmen untuk guru agama untuk sekolah rakyat berada di Kementerian Agama.
2: Demikian informasi dari Kota Lulo Kendari terkait Sekolah Rakyat Menengah Pertama 25 Kendari yang saat ini masih membutuhkan tambahan guru mata pelajaran bimbingan konseling, dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut pihak sekolah pun juga masih menunggu hasil rekrutmen dan plotting dari Kementerian Sosial. Mewakili kerabat kerja yang bertugas sore hari ini, saya Sofi Murniati dan juga Bung Lutfi mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda kembali ke RRI Toli-Toli. Silakan.
3: Baik, terima kasih rekan Sofi. Sebelum kita menuju ke bau-bau, ya kita dengarkan dulu informasi dari Kota Cengkeh, Kabupaten Toli-Toli, mengenai Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian, Diskumperinda Kabupaten Buol, mencatat dari 16.244 UMKM yang ada di Kabupaten Buol, baru 3.696 yang memiliki nomor induk berusaha NIB dengan prosentase baru mencapai 20%. Mengenai hal tersebut, selengkapnya dilaporkan Ahmad Mukadas.
4: Saudara, dari 16.244 jumlah UMKM yang ada di Kabupaten Buol terbagi ke dalam beberapa klaster, salah satunya UMKM skala perorangan dengan pengelolaan masih tradisional dan belum memiliki nomor induk berusaha NIB, sehingga usaha yang dilakukan masih sulit berkembang. Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buol, Agus Zainal Abidin, usai program Buol Menyapa Pagi tadi mengungkapkan, dari 16.244 UMKM yang ada di Kabupaten Buol, baru 3.696 yang memiliki nomor induk berusaha NIB dengan persentase baru mencapai 20%. Dinas Kumperindak Kabupaten Buol terus melakukan berbagai upaya agar pelaku UMKM yang ada di Rahini memiliki NIB, sebab kepemilikan NIB sangat berpengaruh terhadap usaha yang digeluti. Namun diakui, meski memiliki surat izin usaha dari kelurahan atau kecamatan, pihaknya terus mendorong agar UMKM yang ada di Rahini segera memiliki NIB. Menurutnya, selain mendorong penerbitan NIB, Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buol juga telah memberikan dukungan fasilitas pelatihan kepada 104 pelaku UMKM yang dibuat dalam dua kelas dengan pembiayaan bersumber dari Dinas Koperasi UMKM Provinsi.
5: Untuk dukungan fasilitas standarisasi dan sertifikasi selama ini sudah jalan. Untuk tahun ini 35 yang meminta rekomendasi kita untuk disampaikan ke Dinas Provinsi untuk mendapatkan sertifikasi halal dan standarisasi uji lab untuk kandungan nutrisi, kandungan gizi dari produk olahan. Kemudian untuk fasilitas pemasaran tahun 2026 juga ini ada 23 UMKM. Ini salah satunya yang terakhir kemarin, ini karena masih triwulan kedua, yang terakhir kita bawa produk mereka ke pameran Dekranasda di MTQ di Sigi.
4: Menurut Kadiskum Perindak Buol, seluruh pelaku UMKM diharapkan mengurus secara profesional NIB-nya. Namun di sisi lain, pihaknya juga tidak dapat memaksa karena mayoritas pelaku UMKM di daerah ini masih menganut pola tradisional dalam pengelolaan UMKM, sehingga berdampak terhadap rendahnya pelaku UMKM yang memiliki NIB saat ini.
5: Kita yang pertama, kita tidak bosan-bosannya petugas kita melakukan pendampingan. Kemudian beberapa persyaratan yang untuk dilakukan perizinan kita persyaratkan untuk NIB, sehingga mereka ketika mengurus administrasi terbentur di situ, sehingga mau tidak mau harus diurus. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua, artinya secara persuasif kita sampaikan bahwa ini bukan untuk kepentingan kita dinas, yeah, tapi ini untuk kepentingan justru pelaku sendiri, sehingga pembinaan apapun yang kita lakukan, ya, kalau dari pelaku sendiri tidak proaktif, kemudian tidak bersinergi dengan kita di dinas yang melakukan pendampingan, ya, tidak akan jalan mulus. Pasti banyak hambatan, sehingga kami bermohon

0: kami berharap kepada pelaku usaha untuk proaktif juga, bahwa ini bukan untuk kepentingan daerah, bukan untuk kepentingan dinas, apalagi kepentingan pribadi, tapi justru untuk pengembangan dengan peningkatan usaha mereka.
1: Bagi pelaku UMKM tidak memiliki nomor induk berusaha NIB berisiko kehilangan perlindungan hukum, kesulitan mendapatkan fasilitas pembiayaan perbankan, serta terancam sanksi administratif penghentian operasional usaha. Selain itu, terhambatnya akses permodalan, kehilangan kesempatan mengikuti program pemerintah, kesulitan memperluas pasar, ketidakmampuan mengurus legalitas lanjutan, hingga adanya sanksi hukum.
2: Demikian informasi dari RRI Tuli-Tuli, dan selanjutnya kita menuju ke RRI Bau-Bau. Di sana sudah ada rekan Hafid, rekan Sahril Bul. Rekan Sahril.
3: Baik. Rekan Andi Nur Samsu di RRI Tuli-Tuli.
2: Iya.
3: Dari Kota Bau-Bau, kami turunkan informasi pemerintah Kota Bau-Bau memperoleh bantuan program pertanian dari pemerintah pusat pada 2026 dengan total nilai lebih dari 30 miliar rupiah. Bantuan dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum tersebut difokuskan untuk pembangunan infrastruktur pertanian guna mendukung peningkatan produktivitas pangan. Selengkapnya kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah.
4: Jadi dananya dari kementerian langsung ke kelompok tani. Kemarin kita sudah urus.
5: Pemerintah Kota Pemkot Bau-Bau memperoleh bantuan program pertanian dari pemerintah pusat pada 2026 dengan total nilai lebih dari 30 miliar rupiah. Bantuan dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum tersebut difokuskan untuk pembangunan infrastruktur pertanian guna mendukung peningkatan produktivitas pangan. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Pertan Bau-Bau, Ibnu Wahid, mengatakan bantuan yang diterima mencakup alat dan mesin pertanian Al-Sintan senilai 1,6 miliar rupiah. Selain itu, pemerintah pusat juga mengalokasikan anggaran sekitar 600 juta rupiah untuk pembangunan dam parit, irigasi perpompaan, dan jaringan irigasi air tanah. Program tersebut dikelola oleh kelompok tani melalui mekanisme swakelola.
4: Jadi dananya dari kementerian langsung ke kelompok tani. Kemarin kita sudah urus dari bank BRI untuk penyaluran dananya.
5: Program bantuan selanjutnya, kata Ibnu Wahid, yaitu pembangunan 2 unit jaringan irigasi air tanah senilai 2 miliar rupiah telah berjalan. Infrastruktur tersebut berada di Kelurahan Kampeonaho dan Kaisabu. Ibnu Wahid mengatakan bantuan terbesar berasal dari pembangunan 7 unit jaringan irigasi air tanah atau JIAT dengan nilai sekitar 28 miliar rupiah. Saat ini proyek tersebut masih dalam proses lelang, dan pelaksanaannya akan dikerjakan oleh Badan Usaha Milik Negara BUMN. Ibnu Wahid menjelaskan, jaringan irigasi air tanah menggunakan sumur bor berkapasitas besar untuk menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian, terutama saat musim kemarau. Selain 7 unit jaringan irigasi air tanah, program tersebut juga mencakup pembangunan 6 titik jaringan irigasi tersier serta jaringan irigasi sekunder untuk mendukung distribusi air hingga ke areal persawahan. Lokasi pembangunan tersebar di beberapa wilayah, yakni Kecamatan Bungi, Lea-Lea, Sorowolio, serta Kecamatan Betuambari, tepatnya di Kelurahan Waborobo. Ibnu Wahid menuturkan, dukungan pemerintah pusat ini diharapkan mampu menjaga bahkan meningkatkan produksi pertanian Bau-Bau. Pada 2025, produksi padi sawah di Bau-Bau tercatat mencapai 12.400 ton. Namun, kondisi cuaca ekstrim yang terjadi saat masa panen diperkirakan mempengaruhi hasil produksi tahun ini. Meski demikian, ancaman El Nino yang diperkirakan terjadi pada Juni hingga Agustus diyakini dapat diantisipasi dengan bertambahnya infrastruktur irigasi yang tersedia. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian dari Kota Bau-Bau untuk Gema Saripati sore hari ini. Kita kembali ke rekan Adi Nur Syamsu di RRI Tuli-Tuli.
2: Terima kasih untuk rekan Sahril Bul di RRI Bau-Bau. Selanjutnya kita menuju ke RRI Mamuju. Di sana sudah ada rekan Mega Pika. Halo, Mega Pika.
6: Baik, terima kasih rekan Nandi Nur Syamsu dari RRI Toli-Toli. Berikut kami hadirkan informasi terkait dengan kesiapan dan persyaratan administrasi dan teknis pembentukan daerah otonomi baru Kota Mamuju yang akan kami hadirkan wawancara bersama dengan Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Syamsuddin Hatta yang dilaporkan rekan Marhadi Umar.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, mari kita dengarkan bersama berikut wawancara kami dengan Ketua DPRD Kabupaten Mamuju, Syamsuddin Hatta, terkait dengan kesiapan dan persyaratan administrasi dan teknis pembentukan daerah otonomi baru atau DOB Kota Mamuju.
8: Jadi terkait dengan DOB Kota Provinsi Sulawesi Barat, ini bukan hal yang baru. Perjuangan ini sudah lama. Apa yang kita perjuangkan adalah sebuah persyaratan sebuah provinsi di mana provinsi itu memiliki kota administrasi. Nah, sampai saat ini status Mamuju itu masih status kabupaten. Yang kedua, syarat persyaratan kita sudah ajukan sejak 2010. Selanjutnya dengan adanya moratorium, maka tertundalah kita punya perjuangan untuk mempercepat kota. Namun sampai 2025 kemarin, kita mencoba membangun komunikasi dengan bekerja sama semua stakeholder yang ada di Kabupaten Mamuju dan provinsi, pemerintah provinsi. Kita bersepakat untuk melanjutkan komunikasi kita di pusat, baik di DPD maupun di DPR, bahkan di Mendagri sendiri. Seperti koordinasi kita di Mendagri bahwa ada beberapa hal yang perlu kita lakukan penyesuaian. Salah satu yang dipaparkan tadi tentang penyesuaian kajian akademis karena sudah menelan waktu kurang lebih puluhan tahun. Kita sudah selesaikan, kita bangun komunikasi kembali. Alhamdulillah melalui Ibu Bupati Mamuju telah mendapatkan agenda, kalau tidak ada perubahan, tanggal 23 Juni Ibu Bupati, tentu saya mendampingi beliau beserta seluruh anggota DPR menyamai Bupati untuk koordinasi audiens dengan DPR RI. Moratorium sebagaimana apa yang disampaikan tadi di dalam forum Ketua Forum Percepatan bahwa secara tertulis itu moratorium itu nomor surat, tetapi itu adalah sebuah keputusan Presiden melihat kondisi begitu banyaknya keinginan untuk DOB, kalau saya tidak salah masih lebih 300 posisi yang mengajukan untuk mendapatkan DOB. Nah, kita berharap dan yang menjadi perkembangan diskusi tadi bahwa ada perubahan status. Kita tidak fokus kepada perubahan status. Fokusnya kita buka dulu dialog dengan pemerintah pusat dan anggota DPR di Komisi 2. Tentu apa yang kita mau koordinasikan tentang kondisi bagaimana Undang-Undang 26 dan bagaimana kesiapan kita. Kesiapan Mamuju seluruh syarat persyaratan berdasarkan ketentuan perundang-undangan kita sudah selesai itu. Begitu pula dengan kesiapan kita. Kita siap, bahkan kita sudah dalam kondisi fiskal yang terbatas, kita sempatkan membangun kantor wali kota.
7: Baik pendengar, itulah tadi wawancara kami bersama dengan Ketua DPRD Kabupaten Mamuju, Syamsuddin Hatta. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Demikian tadi laporannya dari rekan Marhadi, informasi dari RRI Mamuju, dan saya kembali ke rekan Andi Nur Syamsu dari RRI Tolitoli.
2: Baik, terima kasih rekan Mega Pika di dari RRI Mamuju.
9: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Tolitoli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
2: Pendengar, terima kasih Anda masih tetap bersama kami dalam Gema Saripati Maju. Dan selanjutnya kita menuju ke RRI Bone. Di sana ada rekan Arfiani. Halo Arfiani.
10: Halo, selamat sore.
2: Ya, selamat sore Arfiani. Silakan laporan Anda.
10: Baik, informasi dari RRI Bone untuk hari ini, program Tanah Objek Reforma Agraria di Kabupaten Bone menyasar 700 bidang tanah. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
11: Fokus program Tanah Objek Reforma Agraria atau TORA tahun 2026 di Kabupaten Bone menyasar penataan aset tanah dari pelepasan kawasan hutan. Langkah ini diambil menyusul hasil tinjauan ulang Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW setempat. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone, Kuncoro Bakti Hanum Prihanto mengatakan, meski target kuota sempat dipotong setengah menjadi 700 bidang karena proses efisiensi, namun pemerintah memastikan pemetaan potensi wilayah tetap berjalan maksimal. Tercatat ada 3 kecamatan yang kini menjadi fokus utama penyaluran. Untuk sektor perkebunan, program TORA menyasar Desa Saleba di Kecamatan Ponre, sementara untuk sektor budidaya perikanan diarahkan ke Desa Lapo Cenrana dan Desa Tacipi di Kecamatan Telu Limpoe. Tidak hanya itu, pemerintah juga menetapkan Desa Jaling di Kecamatan Awampone sebagai Kampung Reforma Agraria. Desa ini dipilih guna mendokrak potensi ekonomi kreatif seperti kerajinan pandek besi dan songkok reca.
12: Kalau kemarin itu targetnya semula 1.000 meter kubik, kemudian dipotong efisiensi menjadi sekitar 700. Dan sebenarnya di 3 kecamatan, yang pertama ada di Bonre, itu di tepatnya di Desa Salate, itu potensi yang adalah perkebunan. Kemudian untuk yang di Kecamatan Cenrana, itu di 2 desa, yaitu Cakrawala dan Pasungga, itu keduanya potensinya adalah budidaya perikanan. Kemudian untuk lokasi yang itu sebagai pewujudan Kampung Reforma Agraria, ini terletak di Kecamatan Awampone di desa, tepatnya di Desa Pacing, itu potensi yang ada adalah di sana songkok reca dan kerajinan pandai besi.
11: Melalui program TORA tahun ini diharapkan legalitas aset tanah masyarakat tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu mendongkrak roda perekonomian berbasis potensi lokal di Kabupaten Bone.
10: Demikian informasi dari RRI Bone, kita kembali ke rekan Andi di RRI Tolitoli.
2: Terima kasih untuk rekan Arfiani di RRI Bone. Selanjutnya kita menuju ke RRI Ampana. Di sana sudah ada rekan Yuni Safira. Halo rekan Yuni.
13: Baik, selamat sore rekan Andi di RRI Tolitoli.
2: Selamat sore. Silakan laporan Anda.
13: Baik. Laporan dari RRI Ampana sore hari ini terkait Baperida Tojo Una-Una soroti data penduduk yang belum diperbarui berpotensi pengaruhi penetapan desil dan penerima bantuan sosial. Selengkapnya oleh Rahmawati Tane.
14: Upaya pemerintah dalam mewujudkan data sosial dan ekonomi yang akurat terus dilakukan melalui pemutakhiran data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN. Data yang valid dinilai sangat penting karena menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan, penetapan desil, hingga penyaluran berbagai program bantuan sosial kepada masyarakat. Dalam rapat pemutakhiran DTSN, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, Muhammad Arsyad menekankan pentingnya peran aktif pemerintah desa dalam memperbarui data kependudukan sesuai kondisi real di lapangan. Menurutnya, akurasi data menjadi faktor penting dalam menentukan berbagai kebijakan pemerintah, termasuk penetapan desil dan penerima bantuan sosial. Olehnya, pemerintah desa diminta secara rutin memperbaharui data kependudukan agar tidak terjadi ketidaksesuaian antara data dan kondisi masyarakat yang sebenarnya.
15: yang biasanya terjadi adalah memberikan informasi yang tidak tepat. Kalau begitu, lahir data set siapa yang salah? Kalau data set itu lahir dengan tidak bagus, baru yang muncul orang mau protes. Kenapa kita pun kenapa harus diprotes? Yang masing-masing itu siapa? Yang masing-masing siapa? Itulah pemerintah desa bersama dengan BPD dan seluruh masyarakat. Sampai pada tingkatan musyawarah desa dilakukan.
14: Arsyad menjelaskan masih ditemukan sejumlah data yang tidak lagi sesuai dengan kondisi terkini. Di antaranya warga yang telah meninggal dunia namun masih tercantum dalam basis data. Warga yang telah pindah domisili tetapi masih terdaftar sebagai penduduk di wilayah asalnya hingga perubahan status pekerjaan yang belum diperbaharui. Kondisi tersebut lanjutnya dapat berdampak pada proses penetapan desil yang menjadi dasar pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat dalam DTSN. Jika data yang digunakan tidak akurat, maka berpotensi mempengaruhi penetapan penerima berbagai program bantuan pemerintah. Rahmawati Tani melaporkan.
13: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Kembali ke rekan Andi di RRI Toli-Toli.
2: Baik, terima kasih untuk rekan Yuni Safira. Selanjutnya kita menuju ke kota 5 dimensi Katulistiwa. Ada rekan saya Waode Rina Mustika. Halo rekan Waode.
16: Halo Andi Nur Syamsu, apa kabar?
2: Baik, silakan untuk laporan Anda.
16: Baik, jadi pendengar, untuk informasi dari bumi 5 dimensi ini ya, dinilai dapat memberi manfaat besar dalam mitigasi bencana. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia, Profesor Dr. Fauzan, mendukung pembangunan Pusat Penelitian Nalodo Universitas Tadulako. Berikut laporan Nita Surbakti.
17: Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi RI Profesor Dr. Fauzan MPD melakukan kunjungan kerja di Palu, Sulawesi Tengah dalam rangka memperkuat konsorsium antara perguruan tinggi negeri maupun swasta. Mengawali kunjungannya, Wamen Fauzan melakukan peninjauan perkembangan pembangunan Museum Nalodo didampingi Wakil Rektor Bidang Kerjasama UNTAD Dr. Ayen Choa, di mana selama proses peninjauan Wamen diberikan informasi terkait dengan target pembangunan museum atau pusat laboratorium gempa bumi dan likuifaksi yang dijadwalkan akan selesai Oktober tahun 2026 ini. Kepada sejumlah media di Palu, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Profesor Dr. Fauzan MPD mengatakan, kunjungan ini juga menjadi bentuk dukungan bagi perguruan tinggi di Sulawesi Tengah, khususnya di Palu, yang terdampak bencana gempa bumi. Diakui dari peninjauan yang dilakukan, masih ditemukan sejumlah kerusakan yang diharapkan ke depan dapat menjadi referensi dalam penguatan bangunan di tengah wilayah Sulawesi Tengah yang rawan bencana. Sementara terkait dengan pembangunan Museum Nalodo yang menjadi pusat laboratorium gempa dan likuifaksi, Wamen menegaskan Kementerian Dikti Saintek siap mendukung berbagai kegiatan pembangunan yang dilakukan seluruh perguruan tinggi, tak terkecuali UNTAD, di mana melalui berbagai pembangunan yang ada, keberadaan kampus dapat semakin berdampak. Menurutnya, keberadaan perguruan tinggi harus menunjukkan perannya dalam pembangunan, tidak hanya pada sumber daya manusia, tetapi juga riset yang dilakukan. Selain itu, dirinya juga berharap edukasi terkait kebencanaan juga dapat diberikan ke seluruh lapisan masyarakat, tak terkecuali anak-anak yang dinilai paling rentan menjadi korban bencana.
18: Tadulako, saya kira banyak pakar gempa yang bisa diandalkan, dan itu diharapkan akan dapat mengedukasi daerah-daerah yang memang berpotensi untuk gempa. Selain itu, bentuk edukasi yang menurut saya segera dilakukan itu adalah edukasi anak-anak di tingkat sekolah ya, baik itu SD, SLTP maupun SLTA, dan Tadulako memiliki tanggung jawab moral untuk dapat memberikan edukasi itu. Tentu niat baik ini tidak bisa dijalankan sendiri kalau tidak terjadi kolaborasi. Nah, oleh karena itu, kolaborasi dengan pemerintah daerah, baik tingkat 1 maupun tingkat 2, dan juga kolaborasi dengan masyarakat, atau barangkali juga organisasi-organisasi masyarakat.
17: Pada kesempatan yang sama, Wakil Rektor Bidang Kerjasama UNTAD, Dr. Ayen Choa mengatakan, sebagai bagian dari Kementerian Dikti Saintek, UNTAD terus mendukung program pemerintah, diantaranya mewujudkan UNTAD sebagai kampus berdampak. Diakui keberadaan Museum Nalodo yang fokus pada penelitian gempa dan likuifaksi akan memberi dampak besar, tidak hanya bagi Sulawesi Tengah, tetapi juga daerah lain yang memiliki potensi bencana sama. Mengingat Museum Nalodo yang merupakan pusat laboratorium gempa dan likuifaksi merupakan laboratorium pertama dan satu-satunya di Indonesia.
19: Nalodo Research Center didirikan bukan untuk memenuhi kebutuhan riset dan pelayanan Universitas Padulang saja, tapi bersama-sama dengan keseluruhan universitas lain yang memiliki human resources di arah kerja yang sama.
17: Selain meninjau pembangunan Museum Nalodo Untar, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi RI juga meninjau berbagai hasil riset dan teknologi yang dihasilkan Untar, khususnya teknologi terapan dari Fakultas Teknik Untar. Wamen berharap teknologi terapan yang dihasilkan perguruan tinggi dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dalam penguatan dan percepatan pembangunan dengan sasaran kehidupan masyarakat dapat lebih sejahtera.
16: Demikian Andi Nur Syamsi untuk laporan kami dari RRI Palu. Kembali ke Anda di Toli-Toli.
2: Terima kasih rekan Wa Oderina Mustika untuk laporannya. Dan pendengar, sebelum kita ke Kota Angin Memiri, kita ikuti dulu laporan ROS produksi pertanian dan peternakan di Kabupaten Buol dalam beberapa tahun terakhir mengalami berbagai dinamika. Namun di tengah sejumlah tantangan yang dihadapi, sektor pertanian tetap menjadi salah satu andalan dalam mendukung ketahanan pangan dan perekonomian masyarakat. Setiadi melaporkan.
20: Baik, terima kasih rekan penyiar. Saudara pendengar, produksi pertanian dan peternakan di Kabupaten Buol dalam beberapa tahun terakhir mengalami berbagai dinamika, namun di tengah sejumlah tantangan yang dihadapi, sektor pertanian tetap menjadi salah satu andalan dalam mendukung ketahanan pangan dan perekonomian masyarakat. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol, Insinyur Usman, menjelaskan bahwa sebelum adanya kebijakan penyesuaian anggaran dan efisiensi produksi tanaman pangan di daerah ini tergolong cukup tinggi. Produksi jagung bahkan pernah mencapai sekitar 137 ribu ton per tahun. Sementara untuk komoditas beras, Kabupaten Buol masih mengalami defisit akibat keterbatasan luas lahan sawah yang tersedia. Meski demikian, upaya peningkatan produksi pangan terus dilakukan pemerintah daerah melalui dukungan program dari Kementerian Pertanian. Pada tahun 2025, Kabupaten Buol mendapatkan program cetak sawah seluas 1.000 hektar yang telah berhasil direalisasikan. Selain itu, daerah ini juga pernah menerima bantuan alat dan mesin pertanian dengan nilai mencapai sekitar 47 miliar rupiah guna mendukung peningkatan produktivitas sektor pertanian. Tahun 2026, dukungan pemerintah pusat kembali berlanjut melalui program cetak sawah seluas lebih dari 2.000 hektar. Program ini diharapkan mampu meningkatkan luas areal tanam, mendongkrak produksi padi, sekaligus mengurangi ketergantungan daerah terhadap pasokan beras dari luar wilayah. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol berharap penambahan lahan pertanian tersebut dapat menjadi solusi dan mengurangi defisit produksi beras serta memperkuat ketahanan pangan daerah di masa-masa mendatang. Berikut sedikit petikan wawancara kami dengan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Buol, Insinyur Usman.
21: Sebab kalau kita hanya mengandalkan padi sawah, memang di Buol masih kesulitan untuk bisa memenuhi kebutuhan sendiri karena lahannya masih terbatas. Itu hanya ada 4.000 lebih, ditambah cetak sawah berusaha ya ada 6.000. Jadi kita masih minus kurang lebih 4 ton, okay. Ya, 3-4 ton per tahun. Jadi memang bantuan itu sangat berpengaruh. Nah, alhamdulillah di tahun 2025, kemudian dilanjutkan tahun ini, ya khususnya untuk tanam pangan yaitu padi, kami mendapatkan bantuan dari kementerian untuk cetak sawah, yaitu 1.000 hektar dan itu sudah realisasi, tetapi kami belum melihat pengaruhnya karena belum seluruhnya dipanen. Kemudian tahun ini kami mendapatkan lagi bantuan untuk 2.028 hektar.
20: Sementara itu, sektor peternakan juga sempat menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan dengan meningkatnya populasi ternak masyarakat. Namun, kondisi ini mengalami kendala akibat merebaknya wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK yang berdampak pada pergerakan dan populasi ternak di wilayah Kabupaten Buol. Dari Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, Setiadi melaporkan.
2: Pendengar, selanjutnya kita akan menuju ke Kota Angin Memiri. Di sana sudah ada rekan saya, Arfan Yusri. Halo, rekan Arfan.
22: Halo, selamat sore, rekan Andi Nur Syamsu.
2: Ya, silakan, rekan Arfan, untuk informasi yang ingin disampaikan.
22: Baik, terima kasih. Untuk informasi dari RRI Makassar, sejak di-launching secara resmi pada tahun 2025 lalu, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih diharapkan dapat menggerakkan perekonomian di desa dan diyakini akan mampu memiliki pasar tersendiri dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sekitarnya. Laporannya bersama Iin Nurfareni.
0: Sejak mulai dicanangkan sebagai salah satu roda penggerak ekonomi terutama di desa, program Desa Kelurahan Merah Putih menjadi salah satu program prioritas dari pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Dibangun secara bertahap, menyasar ribuan desa dan kelurahan se-Indonesia. Program ini kemudian menggandeng banyak pihak dalam mengisi gerai-gerai yang akan beroperasi di antaranya untuk gerai sembako, simpan pinjam, klinik desa, apotik desa, pergudangan, cold storage, hingga logistik. Pada Mei lalu, Presiden RI Prabowo Subianto kembali meluncing 1061 KDKMP secara nasional. Di Sulawesi Selatan, pembangunan gerai KDKMP terus dilakukan untuk mencapai target 3059 yang harus dibangun sampai akhir tahun. Salah satu yang telah selesai dibangun di Desa Bulo-Bulo, Kecamatan Arung Keke, Kabupaten Jeneponto. Ketua Koperasi KDKMP Desa Bulo-Bulo Fatmawati menjelaskan, sejumlah perencanaan operasional dari gerai KDKMP saat operasional nanti, termasuk dalam mengelola potensi daerah yang dimiliki selain operasional dari 7 usaha yang memang telah ditetapkan oleh pemerintah. Menurutnya saat ini pasca ikut diresmikan dengan gerai KDKMP di Jawa Timur lalu, KDKMP yang berada masih menunggu sejumlah sarana dan prasarana yang telah disiapkan, termasuk juga rencana kendaraan yang akan digunakan untuk operasional nantinya. Dikatakan, saat launching lalu Presiden Prabowo Subianto telah menargetkan agar operasional KDKMP yang telah di-launching dilakukan sudah harus terlaksana Juli atau Agustus nanti. Dan saat ini sejumlah perencanaan telah dipersiapkan, termasuk pengembangan investasi rumput laut dan garam nantinya.
1: Juli, Agustus ini sudah harus beroperasi. Nah, kita tinggal menunggu. Kalau saya yakin akan berkembang. Karena bukan cuma, kalau saya di Bulo-Bulo, insya Allah, ada beberapa potensi desa yang akan kita kelola dalam KDKMP ini, terlepas dari 7 gerai itu, 7 usaha yang akan dikelola oleh koperasi. Artinya, insya Allah ke depannya kami akan melakukan usaha investasi, misalnya rumput laut yang potensi desa. Di Bulo-Bulo itu rumput laut yang paling besar. Dan insya Allah kedepannya juga kami akan berinvestasi ke usaha garam, karena tetangganya kita itu ada yang jagung kuning, ada kecek hijau.
0: Fatmawati meyakini KDKMP yang menjadi salah satu program astacita dari pemerintah pusat ini bisa berkembang dengan menyusun konsep menggerakkan ekonomi di desa. Kehadiran KDKMP ini juga di satu sisi bisa memberikan peluang kerja buat masyarakat di desa. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Eka Prasetya, menjelaskan, pembangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Sulsel terus dilakukan dan memperlihatkan tren yang cukup positif. Memang salah satu kendala yang didapatkan dalam pembangunan KDKMP di daerah, masalah lahan-lahan, dan pemerintah terus melakukan evaluasi kelemahan-kelemahan, kendala-kendala yang terjadi di lapangan. Andi Eka meyakini semua kendala yang ada akan dicarikan solusi, karena setiap kabupaten dan kota memiliki permasalahan yang beda, termasuk soal lahan, ada daerah yang sama sekali tidak memiliki lahan kosong. Terkait pengembangan KDKMP, Andi Eka menambahkan, nantinya mereka akan memiliki usaha-usaha yang nantinya bisa menggerakkan ekonomi mereka di sana. Termasuk juga jika kemudian ingin mengembangkan usaha lainnya, karena diharapkan koperasi ini bisa berkembang dengan mengelola potensi yang dimilikinya. Di satu sisi, gerai KDKMP diyakini bisa bersaing dengan kehadiran retail-retail yang ada dan memiliki pangsa pasarnya.
4: Saya yakin dan percaya akan bersaing. Ada kemarin isu kok berhadapan, berhadapan. Kita harus pahami bahwa KDKMP ini kan masing-masing desa. Nah, tentunya di desa masing-masing warganya, anggotanya akan melakukan transaksi di masing-masing KDMP di desanya. Wah, jadi walaupun berhadapan koperasi tersebut, pastinya masing-masing warga yang akan melakukan transaksi di tempatnya masing-masing.
0: Sebelumnya, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman meyakini kehadiran dari KDKMP di desa dan kelurahan akan menjadi motor penggerak ekonomi yang ada di daerah. Gerai-gerai ini akan hadir dengan menawarkan berbagai kebutuhan, seperti LPG, sembako yang betul-betul harga murah. Dan bisa saja ada stimulan yang diberikan oleh pemerintah dan ini akan dikembangkan lebih luas lagi. Sehingga bisa mengatur perputaran perekonomian atau distribusi barang melalui koperasi desa kelurahan. Dan diharapkan koperasi desa dan kelurahan ini bisa menjadi motor penggerak di seluruh Indonesia.
3: Warga yang mana akan belanja di koperasi, warga mana akan belanja di market-market umum. Tentu market-market umum nanti kalau misalnya nanti LPG-nya sudah masuk di koperasi pasti dia akan memilih, tentu orang-orangnya juga sudah ada kelas-kelasnya kan. Kita kan ada desil-desil 1 sampai desil misalnya 9 atau berapa, desil 6. Nah ini desil 6 ke atas atau desil berapa, kemana belanjanya, desil 5 ke bawah yang merupakan target prioritas kita. Nah tentu kita kasih kartu ini di koperasi targetnya yang tentu akan memberikan stimulan kepada mereka. Jadi ada keadilan lah.
0: Andi Sudirman meyakini KDKMP bisa bersaing dengan minimarket yang sebelumnya telah ada. Karena masing-masing akan memiliki pangsa pasarnya masing-masing, baik itu yang berbelanja di koperasi atau minimarket umum. Dari data terakhir memperlihatkan jumlah KDKMP yang telah rampung, pembangunan 100% ada sekitar 206 KDKMP. Ada 876 dalam tahap pembangunan dan 110 KDKMP yang telah menjalankan fungsi dan pemanfaatannya.
22: Ya, demikian informasi newsletter dari RRI Makassar. Kembali ke rekan Andi Nur Samsu di RRI Toli-Toli.
2: Baik, terima kasih rekan Arvan Yusri di RRI Makassar. Pendengar di manapun Anda berada, dengan berakhirnya informasi dari RRI Makassar, mengakhiri kebersamaan kita di sore hari ini dalam Gema Sari Pati Maju. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Andi Nur Syamsu bersama rekan Darwis dan juga rekan Rio di meja operator mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
5: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أمرنا بالإصلاح بين الإخوان ونهانا بالتعاون على الإثم والعدوان. والصلاة والسلام على أشرف الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد. Kaum muslimin pendengar RRI rahimakumullah. Agama Islam mengajarkan kepada umat manusia agar berpandangan positif dan optimis terhadap kehidupan dunia. Betapapun secara lahiriah hidup itu kadangkala dipenuhi oleh perbuatan dosa dan maksiat di antara kita, perselisihan, pertentangan, hal-hal yang keras, kehilapan dan kekeliruan yang seakan-akan sulit untuk diwujudkan silaturahmi, persatuan umat, persaudaraan, kekeluargaan dan kerukunan antara sesama manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifin." Artinya, seandainya Tuhanmu menghendaki, pasti akan menciptakan manusia hanya satu umat atau satu suku bangsa dan pasti juga berselisih. Al-Quran Surah Hud ayat 118. Sesungguhnya manusia menurut fitrahnya adalah umat yang terpadu dan bersatu, suka bekerja sama, bahu-membahu, saling membantu. Tetapi pada perkembangannya, karena banyaknya perbedaan kepentingan, begitu rapuhnya sudah silaturahmi dan mudahnya terjadi ikhtilaf, pertengkaran, penghinaan, saling curiga, purbasangka, dan saling memfitnah, sehingga hilanglah rasa kebersamaan, tolong-menolong, kerukunan dan kedamaian. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk terbinanya sesuatu kekuatan umat dan tidak mudah dipecah belah. Mari kita menjaga hubungan dan memelihara silaturahmi, sifat kasih sayang, menggalang persatuan umat yang kokoh. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana." Artinya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali atau agama Allah dan jangan bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Al-Quran Surah Al-Imran ayat 103. Kita selaku umat Islam Indonesia sungguh harus bersyukur karena dengan adanya bermacam-macam organisasi keagamaan dalam kehidupan umat Islam, perbedaan paham relatif masih dapat terkendali. Dalam toleransi hidup umat beragama, kita perlu menerima prinsip saling menghormati dan memahami internal masing-masing umat beragama atau antar agama-agama di Indonesia, antar dan antar umat beragama dengan pemerintah. Untuk memelihara kondisi

Namanya antara sesama muslim perlu ditekankan, jangan mudah terpancing dan terkontaminasi oleh nafsu untuk menciptakan lagi pertentangan khilafiyah furu'iyah yang dahulu sering terjadi antar organisasi Islam, antar NU dan Muhammadiyah, terutama di zaman penjajahan dan pemerintahan Orde Lama. Para pendengar RI yang berbahagia, sebagai kesimpulan dari uraian ini, bahwa ajaran Islam dan etika Islam telah ditetapkan suatu ajaran bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia bukan untuk bercerai-berai atau terpisah-pisah, melainkan sebagai satu umat, ummatan wahidatan. Kedua, Islam memerintahkan terhadap pemeluknya menuju suatu tujuan, yaitu kebenaran akidah. Syariat Islam memiliki jiwa persatuan antara umat, merasa senasib sepenanggungan, seperjuangan dan sependeritaan, saling menolong, menjaga dan memelihara tali silaturahmi, dan selalu terpadu menjalankan syariat agama. Karena seorang muslim itu terhadap sesamanya muslim ibarat satu batang tubuh. Apabila sakit matanya atau kepalanya, maka satu badan yang merasakan kesakitan itu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'amana rajulun bata syaba'ana wa jaruhu ja'iun ila jambihi wa huwa ya'lam. Tidaklah beriman orang yang bermalam atau tidur dengan perut kenyang, sedang tetangganya dalam keadaan lapar, sedang ia mengetahui keadaan tetangganya. Dalam hadis lain, Allahu fi aunil abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu suka menolong saudaranya. Yang ketiga, para nabi dan rasul telah menyerukan persatuan umat dan persaudaraan dan mewajibkan memeliharanya, karena persatuan itu membentuk suatu kekuatan, sedang perpecahan akan mendatangkan kelemahan dan kehancuran. Demikian uraian ini, semoga bermanfaat adanya. Amin. Wabillahi taufik war rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kita sering melihat seseorang melakukan salat dengan tergesa-gesa, seolah-olah dia sedang dikejar musuh. Padahal, salah satu syarat diterima atau tidaknya salat seseorang adalah pada ketenangan dan kesempurnaan dalam melaksanakannya. Karena itu, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Jika salat telah kau dirikan, maka takbirlah dan bacalah apa yang mudah padamu dari beberapa ayat-ayat Al-Quran. Kemudian rukuklah dengan rukuk yang sempurna dan angkatlah kepalamu hingga kau berdiri lurus. Lalu sujudlah dengan sujud yang sempurna. Lalu angkatlah kepalamu hingga duduk yang sempurna. Kerjakanlah hal-hal itu dalam keseluruhan salatmu."

seseorang melakukan salat dengan tergesa-gesa, seolah-olah dia sedang dikejar musuh. Padahal, salah satu syarat diterima atau tidaknya salat seseorang adalah pada ketenangan dan kesempurnaan dalam melaksanakannya. Karena itu, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Jika salat telah kau dirikan, maka takbirlah dan bacalah apa yang mudah padamu dari beberapa ayat-ayat Al-Quran. Kemudian rukuklah dengan rukuk yang sempurna dan angkatlah kepalamu hingga kau berdiri lurus. Lalu sujudlah dengan sujud yang sempurna. Lalu angkatlah kepalamu hingga duduk yang sempurna. Kerjakanlah hal-hal itu dalam keseluruhan sholatmu."

Kita sering melihat seseorang melakukan salat dengan tergesa-gesa, seolah-olah dia sedang dikejar musuh. Padahal, salah satu syarat diterima atau tidaknya salat seseorang adalah pada ketenangan dan kesempurnaan dalam melaksanakannya. Karena itu, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Jika salat telah kau dirikan, maka takbirlah dan bacalah apa yang mudah padamu dari beberapa ayat-ayat Al-Quran. Kemudian rukuklah dengan rukuk yang sempurna dan angkatlah kepalamu hingga kau berdiri lurus. Lalu sujudlah dengan sujud yang sempurna. Lalu angkatlah kepalamu hingga duduk yang sempurna. Kerjakanlah hal-hal itu dalam keseluruhan salatmu."

diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, telah datang seorang laki-laki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman, maka laksanakanlah untukku." Dan telah masuklah waktu sholat. Lalu orang tersebut melakukan sholat bersama Rasulullah. Maka ketika telah selesai sholatnya, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman, maka laksanakanlah kepadaku sesuai dengan hukum Allah." Nabi bersabda, "Apakah engkau telah menghadiri sholat bersama kami?" Orang itu menjawab, "Iya." Nabi lalu bersabda, "Telah diampuni dosamu." Ternyata sholat kita juga dapat menghapus dosa-dosa. Jika demikian, maka semakin banyak kita melakukan sholat, semakin bersihlah diri kita dari dosa-dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

selalu berpikir positif merupakan sikap yang didambakan setiap manusia. Sikap tenang dapat membuat segala urusan kita terselesaikan dengan baik. Ketenangan dan cara pikir positif dapat terlihat pada seseorang ketika ia menghadapi keberhasilan, kegagalan, atau kemalangan. Dan sikap seperti ini, menurut sebuah hadis, dapat tercapai ketika seseorang mencapai peringkat mukmin. Diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah bersabda, "Sungguh ajaib perihal seorang mukmin itu. Semua perkaranya baik dan ini tidak akan ditemukan kecuali pada orang mukmin. Jika ia mendapat kegembiraan, ia akan bersyukur dan itu merupakan kebaikan. Dan jika ia ditimpa kemalangan, ia akan bersabar dan itu juga merupakan

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital.

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
0: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
0: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
0: Yalah, bebas.

0: kok mau coba obat ini kata Rada. Bisa buat kopu pikiran itu melayang-melayang Pokoknya kopu stres bisa hilang kawan.
1: Oh maaf kawan, saya tidak tertarik dengan namanya narkoba.
0: Kok belum coba jadi, kok bicara begitu?
1: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi dan lingkungan sosial.
0: Ah, iyo kak.
1: Iyo.
0: Tapi kawan saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
1: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
0: Baru depo cara bagaimana kawan?
1: Ya dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba.

0: Hey, perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
1: Je, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus, duitnya 10 juta, lo olah ya.
2: Wits, bisa nih dimainin dulu, handphone baru lagi.
0: Hey, itu korupsi.
3: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga udah pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
4: Eh, mau kemana? Korupsi nih.
5: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
0: Eits, itu namanya korupsi. Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.

0: 東京スマイル。
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
2: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih terus mendengarkan Pro 1 di Ampana. Dan di pukul 19.30 menit kami hadirkan mimbar agama Buddha dengan lagu-lagu Buddha yang akan menemani Anda di 30 menit ke depan. Tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Ampana.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
2: Karena itu arahan Bapak Presiden pada kesempatan ini kami akan mengumumkan stimulus ekonomi di semester kedua.
0: PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp26,34 triliun untuk stimulus ekonomi. Pemilihan ketua baru Partai Buruh Inggris akan dimulai pada 9 Juli mendatang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Perusahaan listrik negara atau PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal usai pemadaman bergilir di Pulau Jawa. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
3: Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara atau PLN, Darmawan Prasojo, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pemadaman listrik di Pulau Jawa yang terjadi beberapa waktu lalu. Darmawan mengatakan pemadaman akibat dua pembangkit besar mengalami kendala teknis. Darmawan memastikan sistem kelistrikan telah berangsur pulih seiring dengan berfungsinya salah satu pembangkit. Penjelasan disampaikan Darmawan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi sebelum menghadap Presiden Prabowo Subianto.
1: Kami ingin menyampaikan kabar baik bahwa pemadaman bergilir yang terjadi minggu lalu di Pulau Jawa mulai kemarin hari Minggu, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik dan pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. Pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit baik PLN maupun dari pembangkit milik mitra kami atau independent power producer minggu lalu mulai mengalir, dan untuk itu memperkuat ketahanan dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
3: Pada kesempatan yang berbeda, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemadaman listrik bukan karena stok batu bara yang menipis. Pemadaman diakibatkan karena kerusakan pada mesin.
4: Kalau dikatakan bahwa masalah batu bara langka itu nggak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton. Dan memang ada beberapa treble di beberapa mesin yang disampaikan oleh PLN, dan kita akan selesaikan dalam waktu secepatnya.
3: Darmawan akan melakukan perbaikan tata kelola rantai pasok energi primer dan penguatan pada pembangkit. PLN akan melakukan monitoring selama 24 jam sehingga pemadaman tidak terulang. Presiden Prabowo sendiri telah memanggil Dirut PLN ke Istana Merdeka, namun Dirut PLN tidak memberikan penjelasan terkait dengan hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp26,34 triliun untuk stimulus ekonomi pada semester kedua tahun ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati. Lena.
5: Pemerintah menilai ketidakpastian global masih tinggi akibat konflik geopolitik di Timur Tengah serta perkembangan di Selat Hormuz. Karenanya kondisi perekonomian domestik masih harus terus dijaga guna mengantisipasi risiko global dan menjaga daya beli masyarakat.

0: pemerintah untuk bisa terbiaya ini nilainya sekitar 26 hingga 34 triliun rupiah. Kalau sudah besar terbiaya hanya 4 triliun, hanya dan vokasi sekitar 6 hingga 26 triliun, dan bantuan tangan sebesar 18,04 triliun.
1: Insentif baru yang diberikan pada semester kedua tahun ini, kata Erlangga Hartarto, adalah insentif bagi perajin tahu dan tempe. Insentifnya sebesar Rp2.000 per kilogram untuk bahan baku kedelai jika harganya di atas harga acuan. Kuotanya yang akan diberikan untuk 250.000 ton kedelai dari 2,5 juta ton kebutuhan kedelai. Dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian hari ini juga hadir Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee dan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi. Dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jaksa penuntut umum KPK menuntut pimpinan Blue Ray Cargo dengan tuntutan 3 hingga 2 tahun 6 bulan pidana penjara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
3: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 John Phil dengan pidana penjara selama 3 tahun serta pidana denda sejumlah Rp300 juta.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blue Ray Cargo John Phil dan kawan-kawan. Dalam pembacaan tuntutan, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir mengatakan bahwa terdakwa John Phil dan kawan-kawan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap secara bersama-sama. Oleh karenanya, jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman 3 tahun dan 2 tahun 6 bulan penjara untuk para terdakwa.
3: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 2, Dedi Kurniawan Sukolo, dan terdakwa 3, Andri, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun dan 6 bulan, serta pidana denda masing-masing sejumlah Rp200 juta, subsidi pidana penjara pengganti 80 hari. Nah, memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa John Fritz meminta majelis hakim yang dipimpin ketua majelis hakim Brely Yuniar Dinwardi Haskori agar membuka rekening terdakwa yang diblokir oleh KPK.
5: Apa yang sudah kami ulas dalam analisa yuridis kami kaitan dengan uang dan sebagainya, dan sejauh ini memang tidak ada kaitan langsung uang yang diberikan maupun uang yang sudah disita oleh tim penyidik KPK dengan rekening pribadi atas nama terdakwa John Phil, majelis hakim.
6: Nah, ini ada permohonan yang pembukaan rekening pribadi terdakwa. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya?
4: Dalam kasus ini, para terdakwa mengaku telah memberikan uang sebesar Rp61 miliar untuk para pejabat bea cukai dan Rp30 miliar untuk pegawai bea cukai, sehingga total suap yang diberikan mencapai lebih dari Rp91 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Komisi 7 DPR RI menyoroti pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK guna mendalami efektivitas pengawasan keamanan produk dan perlindungan konsumen. Berikut laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
7: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan.
8: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, air minum merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang berkaitan langsung dengan kesehatan, kualitas hidup, dan perlindungan konsumen. Evita menyebut, industri air minum dalam kemasan atau AMDK tidak dapat dipandang hanya sebagai sektor usaha semata, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin keamanan dan kualitas produk yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala Bepom dan Kepala BPKN di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
7: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan yang dilakukan oleh BPOM maupun perlindungan konsumen yang dijalankan

0: diterapkan oleh BPKN benar-benar mampu menjawab tantangan yang berkembang, baik dari sisi kualitas produk, perkembangan teknologi industri, maupun meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap perlindungan hak-haknya sebagai konsumen.
1: Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Taruna Ikrar menjelaskan, pihaknya melakukan pengawasan pre-market dan post-market terhadap AMDK sebagai pangan olahan. Pengawasan dilakukan terhadap aspek keamanan pangan, mutu pangan, gizi pangan, label, dan iklan sesuai ketentuan yang berlaku.
2: Hal ini juga diperkuat oleh peraturan Pemerintah nomor 86 2019, bahkan telah diamandemen peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2026 bahwa pengendalian pemenuhan persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan pada pangan olahan diatur dan dilakukan oleh kepala badan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan masing-masing.
1: BPOM mencatat hasil pengawasan tahun 2025 menunjukkan 39% sarana produksi AMDK tidak memenuhi ketentuan. BPOM menilai angka tersebut masih cukup tinggi dan menargetkan pelanggaran dapat ditekan hingga di bawah 10% melalui penguatan pengawasan serta partisipasi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Pendengar, petugas PPIH Arab Saudi memberikan apresiasi kepada Jemaah Haji Indonesia serta Kementerian Haji dan Umroh atas kesuksesan penyelenggaraan Haji 2026. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
5: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi pada daerah kerja maka pada hari ini telah selesai dalam menjalankan tugas pengabdian kepada negara sebagai klien tamu Allah di Tanah Suci. Sementara kloter terakhir Jemaah Haji Indonesia yakni SUB116 telah berangkat dari Mekah ke Madinah dan merupakan pendorongan terakhir Jemaah Haji gelombang kedua. Tugas PPH Arab Saudi yang juga merupakan konten kreator dan artis nasional Adin Abdul Hakim memberikan apresiasi atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026 dan menjadi tonggak sejarah penyelenggaraan haji perdana dari Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan dari Adin.
6: Di acara hajatan Kemenhaj pertama dan kami bertugas sebagai panitia, alhamdulillah dia masih ada kekurangan beberapa hal, tapi overall insya Allah baik dan akan segera dimaksimalkan di tahun-tahun berikutnya. Bagaimana sih rasanya menjadi petugas perdana Kemenhan PPH Arab Saudi? Jujur atau bahagia? Memang dari awal kami berangkat sudah mewakafkan diri, tenaga, waktu semuanya untuk para jamaah Haji Indonesia dan rasa haru, bangga dan bersyukur bisa menjadi pelayan para tamu Allah di Tanah Suci.
5: Dan dikatakan Adin dirinya bersyukur telah dilibatkan sebagai petugas haji di Tusi Media Center Haji atau MCH 2026 dan memberikan kesan baik dan terbaik untuk jamaah haji Indonesia. Dan itu, hal itu pun diapresiasi oleh Presiden Prabowo atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026. Ia pun berharap dapat kembali lagi ke Tanah Suci dan kerinduan tersebut hanya bisa terobati dengan kembali ke Mekah yang merupakan Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro Media Center Haji, Pro 3 dari terus mudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana jemaah haji asal Sumatera Barat diimbau segera melapor dan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan dalam 14 hari setelah kembali dari Arab Saudi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Febian Safitra dari RRI Padang. Febian.
7: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki kepada RRI mengungkapkan pemantauan kesehatan jemaah haji pasca kepulangan dilakukan bersama Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang. Seluruh jemaah haji yang telah tiba di tanah air berada dalam pengawasan kesehatan selama 2 pekan, guna mengantisipasi kemungkinan munculnya gejala penyakit. Rizki mengingatkan, jemaah haji harus segera memeriksa diri apabila mengalami gangguan kesehatan pasca kepulangan dari Tanah Suci. Nantinya Puskesmas melakukan pemeriksaan awal dan apabila diperlukan, penanganan lebih lanjut pasien dirujuk ke rumah sakit pemerintah. Proses dimaksud berada dalam pemantauan Dinas Kesehatan. Menurut Rizki, langkah ini penting untuk memastikan kondisi kesehatan jemaah tetap terjaga, mengingat jemaah telah menjalani rangkaian ibadah haji yang panjang dan melelahkan.
8: BKK namanya, Balai Kekarantinaan Kesehatan, itu setelah jemaah haji pulang dari Arab Saudi ini, akan terus dipantau kesehatannya 14 hari. Nah, artinya ketika nanti ada jemaah haji kita yang dari kloter 1 sampai kloter 14, pulang mereka, lalu kemudian dalam 14 hari itu ada gejala penyakit yang mungkin cukup panas tinggi dan seterusnya, dimohon itu segera berobat ke puskesmas, lalu puskesmas nanti akan merujuk ke rumah sakit pemerintah. Nah, kalau mesti ada penanganan yang lebih ekstra, karena mungkin ada virus baru dan seterusnya, itu nanti akan diisi atau ditanggulangi oleh pihak terkait.
7: Rizki mengatakan pemulangan 14 kelompok terbang atau kloter di Embarkasi Padang telah usai. Namun masih terdapat 7 haji yang menjalani perawatan intensif di Arab Saudi karena sakit. Rizki menambahkan seluruh haji yang menjalani perawatan berasal dari Sumatera Barat. Jemaah haji yang masih dirawat akan dipulangkan dengan kloter terakhir di Indonesia pada awal Juli mendatang. Apabila masih belum sembuh, maka tetap dirawat di Tanah Suci hingga memenuhi syarat untuk kembali dipulangkan. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Syapitra Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Padang, Sumatera Barat, kita beralih ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, di mana sebanyak 1.271 jemaah haji dari Banten, Jakarta, dan Jawa Barat kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatu Darain. Ain.
9: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji hari ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Debarkasi Banten, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines SP5298. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.20 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5304. Kemudian pukul 16.55 waktu Indonesia Barat petang tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia GIA7619. Salah satu jemaah haji asal Banten, Aisyah, mengatakan alhamdulillah ya dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan pihak keluarga.
10: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Kita kan tidak ada kegiatan, jadi kita ngambil kegiatan di tempat.
9: Diketahui untuk seluruh fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air mulai dari 1 Juni secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji Debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan pemilihan ketua baru Partai Buruh akan dimulai pada 9 Juli dan berakhir sebelum Parlemen Inggris kembali bersidang pada September mendatang. Starmer akan tetap menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris hingga proses pemilihan itu selesai, serta memastikan serah terima kekuasaan akan berlangsung dengan tertib. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Nonton bareng atau nobar pertandingan Piala Dunia 2026 di halaman stasiun TVRI Kalimantan Barat bukan hanya menjadi ajang hiburan masyarakat, tetapi juga menjadi momen bagi pelaku UMKM penjual jersey atau baju bola. Berikut laporannya bersama dengan William Van Heeren.
1: Momen nonton bareng atau nobar pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 di halaman TVRI Kalimantan Barat tidak hanya menjadi ajang berkumpulnya para pecinta sepak bola, tetapi juga dimanfaatkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk meraih keuntungan. Salah satunya adalah Adit, penjual jersey bola yang membuka lapak di lokasi nobar. Ia sengaja memanfaatkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap perhelatan sepak bola dunia untuk menawarkan berbagai produk jersey kepada pengunjung. Adit juga mengatakan dirinya baru sekitar 1 tahun menjalani usaha penjualan jersey bola.
2: Karena momennya pas buat Piala Dunia kayak gini, seperti ini, banyak dicari sama orang. Momennya pas, baru 1 tahunan sih. Jualan di sini awalnya tahu dari internet kalau ada nobar di sini, jadi chat komunikasi sama orang di sini kalau bisa jualan. Sekarang ya jualan bisa. Buat warga Pontianak, nobar di TVRI karena rame dan seru, ada door prize-nya juga.
1: Penjualan jersey tak lengkap jika tanpa penonton setia sepak bola. Salah satu penonton dalam nobar bola gembira, Ria, juga turut hanyut dalam keseruan Piala Dunia 2026. Dirinya pun mengajak serta teman-temannya untuk nobar Piala Dunia di tengah aktivitasnya sebagai mahasiswa.
3: Seru banget, karena tuh banyak hal-hal baru gitu. Tambah lagi kan saya belum lama ini, baru-baru ini nonton bola gitu. Sebelumnya kan enggak, nambah pengetahuan, terus nambah relasi, karena kan di sini ramai, ketemu orang baru gitu.
1: Kehadiran pengusaha UMKM menjadi warna tersendiri dalam pelaksanaan nobar Piala Dunia 2026. Selain menambah semarak suasana, kegiatan ini juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di tengah tingginya minat terhadap pertandingan sepak bola. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Van Heeren, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Persaingan Grup I semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 23 Juni 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berapa lagi nih Bang?
2: Loh. Kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu, mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir tuh selalu masuk final nih, 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya, ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

Tahukah kamu, saat menghadapi penobatan Ratu Elizabeth II di London pada tahun 1953, Haji Agus Salim justru mencuri perhatian lewat cara yang tak biasa, sebatang rokok kretek. Dalam sebuah jamuan di Buckingham Palace, Agus Salim melihat Pangeran Philip lebih banyak berinteraksi dengan kalangan bangsawan Inggris. Untuk mencairkan suasana, Agus Salim mendekat sambil mengisap kretek dan bertanya, apakah Paduka mengenal bau rokok ini? Ketika sang pangeran menjawab tidak, Agus Salim berkata, inilah yang menyebabkan bangsa Paduka beramai-ramai mendatangi negara saya. Jawaban cerdas ini membuat Pangeran Philip tertawa dan segera berbaur dengan para tamu dari berbagai negara. Keesokan harinya, sang pangeran bahkan memperkenalkan Agus Salim kepada Ratu Elizabeth II. Sebuah diplomasi sederhana, namun berkesan melalui aroma khas kretek Indonesia.

0: Просыпайся, Мняпа Малам.
1: Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Saya Lukman Tara akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam setiap perbincangan yang akan kami hadirkan melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Terus yang menyapa malam.
1: Terdengar mewakili Presiden Prabowo Subianto, Menteri Luar Negeri Sugiono memimpin delegasi Indonesia pada KTT peringatan 35 tahun kemitraan ASEAN Rusia yang dilaksanakan di Kazan, Rusia pada 17 hingga 18 Juni 2026. Dalam pertemuan, Menlu Sugiono menyampaikan pesan Presiden Indonesia mengenai pentingnya kemitraan ASEAN bagi 670 juta rakyat di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Khususnya di tengah dinamika geopolitik dunia yang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Kehadiran Menlu Indonesia dalam KTT ini menunjukkan upaya konsistensi atau konsisten Indonesia untuk dapat memanfaatkan segala kemitraan dalam mendukung prioritas nasional yang bermanfaat bagi masyarakat, sekaligus menunjukkan inklusivitas kemitraan ASEAN dengan seluruh mitranya.

0: Kami akan bahasnya lebih mendalam bersama dengan Ketua Umum Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia, Pak Agus Haryanto.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Agus Haryanto, selamat malam.
2: Malam, Mas Bikman.
0: Ya. Kabar sehat ya, Pak?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Pak, ini sudah berjalan 35 tahun kemitraan ASEAN Rusia ini jadi mitra strategis gitu. Bagaimana sejauh ini menurut Pak Agus?
2: Ya, tahun ini kan mungkin dianggap spesial ya, dan momentum bagi Rusia untuk mendekatkan diri ke ASEAN ya, karena ada persoalan di krisis di Selat Hormuz itu kan. Jadi Rusia punya kesempatan untuk lebih dekat dengan ASEAN karena bisa menawarkan energi ke negara-negara ASEAN gitu. Jadi saya kira ini jadi momentum untuk Rusia mempererat hubungannya dengan negara-negara ASEAN.
0: Bisa mencerminkan perubahan keseimbangan kekuatan global tidak, Pak Agus, ini KTT ASEAN Rusia 2026 ini?
2: Semakin dekat ya, tapi kalau mengubah konstelasi politik global ya, terutama terkait dengan perebutan misalnya ya, Asia Tenggara ini ke Rusia, saya kira masih belum ya, masih agak jauh, karena kan trade volume-nya juga masih kalah jauh dengan China ya, dengan Eropa ya gitu. Jadi dari sisi itu masih belum lah gitu. Tapi saya kira ini patut disambut positif ya oleh negara-negara ASEAN ya, bahwa negara-negara ASEAN berarti sekarang dilirik gitu oleh Rusia.
0: Nah, ini jadi banyak pertanyaan, bagaimana ASEAN ini dapat memperkuat kerjasama dengan Rusia ini tanpa mengorbankan prinsip netralitas dan sentralitas ASEAN sendiri nih, Pak Agus?
2: Nah, justru kehadiran Rusia itu menunjukkan bahwa netralitas kita itu ditegakkan ya. Kita tidak hanya menjalin hubungan erat dengan Amerika Serikat
0: dan Tiongkok ya.
2: Tiongkok ya, tapi juga dengan Rusia itu. Saya kira ini justru momentum ya bagi ASEAN ya. Walaupun beragam ya, tapi saya kira suaranya hampir mirip bahwa kita wilayah yang terbuka ya, dan yang kita kejar adalah stabilitas di kawasan itu.
0: Artinya kalau selama ini kita kan kalau di ASEAN ini lebih ke Amerika dan Tiongkok gitu ya, Pak Agus ya. Nah, dengan penguatan hubungan ASEAN Rusia ini tidak akan berpotensi memengaruhi hubungan itu, Pak ya?
2: Oh enggak, saya kira enggak. Saya kira dalam sisi perdagangan, dalam sisi ekonomi enggak. Kemudian kalau dari sisi pertahanan juga sejauh ini belum banyak ya memberikan perubahan gitu. Tapi kalau erat hubungannya memang kita semakin erat itu.
0: Nah, kalau dari sisi ekonomi nih, manfaatnya paling konkret yang dapat diperoleh negara-negara ASEAN dengan kemitraan strategis dengan Rusia ini seperti apa, Pak Agus?
2: Ya, seperti dideklarasikan oleh para kepala negara kemarin ya. Yang pertama soal energi ya kan, soal energi. Saya kira itu clear ya bahwa kita memang terkait dengan krisis di Selat Hormuz itu ya, ternyata kan kita rentan ya kalau pasokan energi kita berkurang itu. Sehingga kita perlu cari alternatif, dan Rusia ini betul-betul bisa mencari alternatif. Kemudian yang kedua kan soal pupuk ya. Rusia kan salah satu produsen utama pupuk ya di dunia ini gitu. Sehingga saya kira itu juga nanti bisa jadi kesempatan ya bagi negara-negara ASEAN untuk di bidang pertanian dan pangan gitu. Kemudian tadi geopolitik ya, walaupun secara pertahanan kita tidak, saya tadi sampaikan tidak banyak mengubah ya, tapi bayangan bahwa Rusia itu adalah penjelmaan dari Uni Soviet ya, itu juga saya kira masih penting untuk kita menyeimbangkan kekuatan di kawasan itu.
0: Ada kendala tidak, Pak? Kalau kita lihat kan sebenarnya juga Rusia juga sedang mendapatkan sanksi ini ya, ekonomi dari akibat invasinya ke Ukraina.
2: Ya, hambatan-hambatannya tentu ya dalam hal ini, selama sejauh ini ya, implementasi ya dari dari kerjasama-kerjasama itu gitu. Misalnya dalam bidang ekonomi ya, walaupun sudah lama kita juga punya hubungan dengan Rusia, tapi volume perdagangannya kan juga belum begitu banyak ya gitu. Jadi memang PR-nya itu di nanti implementasi. Nah, di deklarasi yang kemarin saya kira itu kan menunjukkan bahwa beberapa negara ASEAN itu dengan Rusia ya, ASEAN dan Rusia makin dekat ya, tapi nanti PR-nya itu di implementasi gitu. Kita akan mengevaluasi ini paling tidak ya 5 tahun lagi, apakah Rusia itu bisa memberikan dampak yang signifikan ya dalam konstelasi hubungan ASEAN dengan Tiongkok dan Amerika Serikat itu.
0: Karena kalau kita lihat sebenarnya hubungan ekonomi ASEAN Rusia ini masih relatif kecil ya Pak Gus ya, jika dibandingkan ASEAN dengan Tiongkok, Jepang atau Amerika ya.
2: Betul, dalam hal ini masih kecil gitu.
0: Nah, kalau kita lihat KTT ini apakah lebih bersifat simbol?

Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Sudah beres Pak motornya? Silakan dicoba Pak.
1: Wah, mesinnya sudah kinclong lagi. Terima kasih ya nak. Kok nggak sekolah? Ini kan masih jamnya sekolah.
0: Saya masuk sore Pak. Kalau pagi saya kerja di bengkel. Ya lumayan untuk tambah-tambah biaya sekolah.
1: Bagus, bagus. Bapak bangga dengan anak muda seperti kamu. Tidak malu untuk bekerja dan semangat untuk menggapai cita-cita.
2: Pemuda adalah pewaris negeri. Jangan biarkan keterbatasan membelenggu impianmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio publik milik bangsa.

0: Andai aku punya duit banyak,
1: aku akan keliling dunia sepuasnya, makan enak di restoran yang mahal, dan beli baju keluaran butik terkenal. Asik. Tapi duitnya mana?
2: Karya besar dimulai dari mimpi, tapi jangan hidup untuk mimpi. Ayu membangun negeri dengan bekerja cerdas dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik

0: Oh, mana? Kembalikan, Don.
1: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
0: Bu, penggarisku hilang, Bu. Diambil Doni.
1: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: Inilah kisah si koboi pada suatu malam minggu.
1: Sebutkan keperluan Anda.
2: Saya mau apel sama anak om.
1: Masukkan password.
2: Selamanya aku mencintaimu.
1: Masuk.
0: Malam minggu berikutnya.
1: Sebutkan keperluan Anda.
2: Saya mau apel sama anak om.
1: Masukkan password.
2: Selamanya aku mencintaimu.
3: Aduh.
4: Passwordnya udah diganti.
3: Passwordnya apa?
4: Kuliah lebih cepat, nikah lebih cepat.
5: Cepat bereskan kuliahmu kawan. Jangan buang waktumu, jangan buang uang kamu.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: John, ayo bangun. Ayo bangun, aduh kok masih tidur. Ini loh udah siang. Dasar pemalas.
1: Apaan sih? Ngapain harus bangun pagi, bro? Emangnya gue ayam yang harus bangun pagi? Eh, biar hidupku miskin begini tapi nikmat, bro. Bisa tidur, nggak dikejar-kejar waktu, bro.
0: Nah ini nih, aduh, generasi muda yang bangga dengan kemiskinan. Lawang miskin kok bangga. Alah.
2: Generasi harapan bangsa, bangkit dan berjuanglah untuk menggapai cita-cita yang agung dan bermartabat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
1: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih.
2: PRT, anak saya minta surat kelakuan baik. Kok gak dikasih sama polisi?
1: Blacklist.
0: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
1: Maksudnya?
0: Pencurian misalnya.
1: Gak tahu.
0: Narkoba?
1: Gak tahu.
0: Tawuran atau kasus asusila?
1: Gak tahu.
3: Gak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan gak tahu.
0: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
4: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Baca buku, banyak tahu. Buku adalah jendela dunia. Mau pintar? Baca buku.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Eh, kok anak baru eh?
1: Iya kak.
0: Itu apa yang kau bawa?
1: Ini bekal makan siangku kakak.
0: Taruh sini saja. Baru besok kau bawa dua tempat. Untuk saya satu eh.
1: Iya kakak.
0: Eh, itu temanmu toh?
1: Iya kak.
0: Besok suruh bawa coklat 5 dia.
1: Iya kakak.
0: Ingat 5 eh, jangan kurang.
1: Iya kakak.
0: Kasih lebih boleh.
2: Hei Ucu, jangan kau terlalu jahat begitu. Nanti kita dilapor sama guru.
0: Beh, kita ini senior. Dorong itu harus takut sama seniornya.
2: Oh iya eh.
0: Seperti kita lalu dan dikasih begitu juga. Malah seniornya kita lebih kejam lagi.
2: Ih, tapi saya takut kalau dilapor.
0: Tidak usah takut.
3: Tindakan bullying adalah masalah serius yang harus segera ditangani. Stop bullying sekarang juga. Jika dibiarkan, bisa merusak generasi bangsa.
4: Hey, Ucup.
0: Iya.
4: Angkat itu sampah itu, eh?
0: Iya, Pak.
2: Beh, kau bilang tadi jangan takut. Padahal kau takut juga.
0: Hei, guru itu anu, kau kira anak baru?

0: Lampu merah itu, berhenti ya, Jo.
1: Bah, benar saja.
0: Astaga, ditangkap polisi kita nanti.
1: Ya, dan juga polisi bajaga.
0: Bukan karena polisi, kasihan. Tapi kok teh lihat kah orang di depannya kita itu hampir bertabrak gara-gara baterobos lampu merah?
1: Kalau begitu, kau turun saja, Dan.
0: Mama, tega betul kau.
1: Serius sekali kau ini, Dei. Kita ini sudah terlambat.
0: Saya cuma bakasih tahu yang baik, kasihan. Percuma juga kita balaju. Kalau akhirnya ada orang lain yang celaka gara-gara tidak taat lalu lintas.
1: Iya, Dan. Bagaimana kau juga? Lama sekali ditunggu.
2: Jangan biarkan emosi menguasai diri Anda saat berkendara dan berpikir sebelum bertindak. Ingat, kecepatan bukan segalanya, keselamatan lebih utama. Bukan hanya kita yang punya kepentingan di jalan. Mari saling menghargai dengan sesama pengendara lain.

0: 東京スマイル。
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro Satria Rampana dimanapun Anda berada di hari Senin ya, di tanggal 22 bulan Juni 2026. Saya Yun Safira kembali menemani Anda di Pulau Togen atau kumpulan lagu lama kegemaran Anda hingga di pukul 23 lewat 30 menit. Dan langsung saja saya menyapa penelpon kita yang pertama. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Megawati Smoli.
0: Ibu Mega di Smoli. Lagi apa nih Ibu Mega?
1: Lagi bobo, Pak. Dengar-dengar Adite istri Thomas Rock.
0: Oh, sudah. Balik lagi menunggu kabar ini ya.
1: Atau 3
0: dp
1: air ketuban.
0: Insya Allah lancar-lancar ya persalinannya.
1: Ya, mudah-mudahan amin.
0: Amin, oke. Okay. Kita
1: secara gulang terus
0: karena tapi insya Allah semuanya baik-baik saja.
1: Ya.
0: Oke, okay, silakan mau dengar lagu siapa nih?
1: Dedi Dores sayang.
0: Dedi Dores judulnya apa Ibu Mega?
1: Hanya kau yang di hatiku.
0: Hanya kau yang di hatiku, oke. Okay.
1: Makasih Uni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sayang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mega di Smoli sudah bergabung di Pulau Togean malam hari ini. Di belakangnya Ibu Mega ada siapa nih di sana? Halo. Halo.
2: Halo RRI Ampan, assalamualaikum Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Ria Bailo Baru.
0: Ibu Ria di Bailo Baru terdepan nih malam hari ini ya, juara 2.
2: Sudah dijaga di pintu memang.
0: Lagi apa dan ini Ibu Ria?
2: Ada lagi duduk-duduk baru pulang dari pengajian, ada tetangga meninggal tadi, kasihan.
0: Oh, baru pulang dari pengajian, turut berduka buat tetangga, semoga yang ditinggalkan mendapat ketabahan ya. Amin ya rabbal alamin.
2: Iya, amin.
0: Nah, silakan. Malam hari ini mau dengar lagunya siapa nih, Bu Ria?
2: Lagunya Kang Enben, Cinta Sampai Mati.
0: Cinta Sampai Mati dari Kang Enben.
2: Iya.
0: Ditunggu ya.
2: Oke, iya, terima kasih Mbak Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ria di Bailo Baru sudah bergabung. Dan kita langsung ke penelpon selanjutnya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam dan selamat malam Pulau Togean.
3: Kumpulan lagu-lagu kegemaran saya.
0: Ya, dengan siapa di mana?
3: Dengan Papa Afika di Tomini Parigi Mautong.
0: Oh, Papa Afika, salam kenal ya di Tomini Parigi
3: Mautong. Iya, salam kenal balik dengan Mbak siapa ini?
0: Mbak Yuni Safira di sini.
3: Oh, Yuni Safira. Kalau boleh tahu mudah-mudahan kabarnya.
0: Ya. Kalau boleh tahu Papa Afika ini dengarnya radionya lewat apa nih?
3: RRI digital.
0: Oh, RRI digital. Oke. Okay.
3: Kalau mungkin kalau pakai radio monitor yang kecil mungkin agak kecil kalau untuk RRI umpananya kan kita di pesisir pantai,
0: agak
3: jadi
0: jauh
3: masih
0: ya?
3: Iya agak jauh.
0: Berarti pakai RRI digital saat ini.
3: Iya.
0: Iya. Oke, silakan mau dengar lagu siapa nih Bapak Afika?
3: Boleh lagunya Rafika Duri. Rafika Duri Tirai.
0: Tirai, tapi bukan dangdut ini ya?
3: Bukan, Rafika Duri loh.
0: Rafika Duri. Sorry, kurang tahu nih kalau lagu jadul. Oke, dicarikan
3: ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bapak Afika sudah bergabung jauh-jauh nih dari Tomini Parigi Mautong. Baik pendengar, sudah ada 3 penelpon. Kami tahan dulu ya. Untuk penelpon selanjutnya Anda dapat menghubungi kami kembali di 0821 2850 2652 setelah 3 buah lagu berikut ini.

0: Baik, benar, masih di Pulau Togean malam hari ini dengan tiga buah lagu tadi. Ada Deddy Dores, Hanya Kau di Hatiku, Kangen Band Cinta Sampai Mati, dan juga dari Rafika Duri Tirai. Dan ternyata nih lagunya dari Rafika Duri sering saya dengar, tapi dari Mama. Lagunya jadul ya, mohon maaf memang kalau Gen Z kurang paham juga lagu-lagu dulu, tapi ternyata lagunya enak dan sering didengar juga, jadi favorit juga saat ini. Baik pendengar, untuk Anda yang masih ingin bergabung dapat menghubungi kami di 08212850-2652. Baik, saya menyapa penelpon kita. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Ya, dengan siapa di mana?
1: Om Kilus.
0: Om Kilus. Lagi apa nih Om Kilus, Dan?
1: Lagi duduk-duduk santai.
0: Duduk-duduk santai. Silakan Om Kilus, mau dengar lagunya siapa nih?
1: Bunyi Abu Mesa. Bunyikan Suara Hati.
0: Bunyikan Suara Hati, lagu favorit Om Kilus ini ya. Oke, ditunggu lagunya Om Kilus.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu favorit Om Kilus pokoknya ini, Bunyikan Suara Hati. Hatinya siapa tuh Om Kilus, tiba bunyi kayaknya. Oke, kita ke penelpon lagi. Halo. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean. Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Nurmin di Pagimana.
0: Bu Nurmin di Pagimana ya?
2: Yeah.
0: Iya, baru ketemu lagi nih, baru jumpa lagi malam hari ini di Pulau Togean. Silakan.
2: Yeah.
0: Mau dengar lagunya siapa nih, Bu Nurmin?
2: Ada di sana, kita lagi di sana, lagunya
0: Bosku. Judulnya apa, boleh diulang kembali soalnya suaranya kurang jelas nih.
2: Merindukanku.
0: Dari
2: merindukanku.
0: Lagunya siapa tadi? Oke, oh Bob Tupuli. Oke, dicarikan ya. Oke, kerinduanku. Oke, ditunggu ya. Baik. Iya, suaranya hilang-hilang ini. Kurang jelas. Baik, terima kasih ya Ibu Nurmin.
2: Oke.
0: Terima kasih Ibu Nurmin di Pagi Mana, walaupun jaringannya agak hilang-hilang ya, putus-putus tuh suaranya. Baik, saya menyapa lagi penelpon. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
3: Pulang lagu lama kegemaran saya.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Majena Pabrik E.
0: Oh, Majena di Pabrik E. Silakan Om Majena, mau dengar lagunya siapa nih?
3: Bunga Sedap Malam.
0: Bunga Sedap Malam.
3: Bunga Sedap Malam, iya.
0: Oke, dicarikan ya.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Oma Jena sudah bergabung di Pulau Togean malam hari ini. Baik pendengar, sudah ada 3 penelpon lagi. Langsung saja kita dengarkan lagu selanjutnya dari Obi Mesak dengan judul Bunyikan Suara Hati.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Prosa Terdampana dan tentunya masih di Pulau Turgean malam hari ini hingga di pukul 23:30. Langsung saja saya menyapa penelpon kita selanjutnya. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Pulau Turgean.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran saya di Jalan Peresa di RT 12.
0: Pamutar ya, aduh.
1: Ya betul.
0: Pamutar. Lagi apa nih Pamutar?
1: Ya.
0: Lagi apa nih Pamutar?
1: Baru bangun tidur
0: ini. Baru bangun. Pantas baru muncul ini ya.
1: Iya.
0: Silakan, dan mau dengar lagu siapa ini Pamutar?
1: Biasa, Poco-Poco.
0: Poco-Poco. Tapi lagunya biasa yang diputar sudah sesuai ya? Sudah, itu lagunya sudah benar?
1: Pokoknya sudah, terserah saja, Poco-Poco. Yang penting Poco-Poco.
0: Yang penting Poco-Poco. Oke deh, ditunggu lagunya.
1: Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhtar ya, sudah bergabung di Pulau Togean malam hari ini. Di belakangnya Pak Muhtar, halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togean.
2: Kumpulan ulama kegemaran Ibu Eli di Bailo.
0: Ibu Eli di Bailo, lagi apa nih Ibu Eli?
2: Baru pulang dari pesta.
0: Baru pulang dari pesta, asik, habis makan daging.
2: Iya. Iya.
0: Masya Allah. Oke.
2: Pesta di Bailo.
0: Oh, pesta dekat rumah berarti ya?
2: Iya. Di lorong atas, saya lorong bawah.
0: Oh, tapi tidak jauh itu ya? Kalau lorong atas dengan
2: tidak
0: lorong
2: jauh. Orang, iya, yang orangnya penting dari Poso, laki-lakinya.
0: Oh, yang penting masih di Bailo.
2: Masih di kompleks.
0: Masih di kompleks. Jadi tidak jauh dan tidak ketinggalan mendengarkan Pulau Togean.
2: Iya, baru pulang.
0: Oke, silakan. Mau dengar lagu yang siapa dan ini, Bu Eli?
2: Demi Kau dan Si Buah Hati.
0: Demi Kau dan Si Buah Hati. Oke, ditunggu ya.
2: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eli sudah bergabung di Pulau Togean malam hari ini. Kita ke penelpon lagi. Halo. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togean.
3: Kumpulan lagu tempo dulu kesukaan aku.
0: Iya, siapa ini? Dari mana ini? Kayaknya dari Pulau Kapuk sudah ini.
3: Kayaknya Nur di Jalan Maleo.
0: Ibu Nur di Maleo sudah tidur kayaknya nih. Silakan, mau dengar lagunya siapa malam hari ini?
3: Nikia Astria.
0: Biar semua hilang. Oke, ditunggu lagunya Ibu Nur. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Nur sudah bergabung di Pulau Togean malam hari ini. Baik, masih banyak banget nih yang ingin bergabung malam hari ini. Teleponnya mati, muncul, masuk, keluar. Tapi kita masih menemani Anda tentunya hingga di pukul 23:30. Mungkin masih ada sesi selanjutnya lagi ya. Untuk Anda yang masih bergabung dapat menghubungi kami di 08212850-2652 setelah 3 buah lagu berikut ini.
4: This record is being played at a club, disco, lounge, house, basement, or block party.

0: Baik pendengar, masih 30 menit lagi kami menemani Anda di Pulau Togean. Langsung saja kita ke penelpon selanjutnya. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu-lagu tempo dulu kegemaran saya.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Pak Iskandar.
0: Pak Iskandar, apa kabar nih Pak Iskandar?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sehat-sehat ya.
1: Iya, nah, betul.
0: Silakan, mau dengar lagunya siapa nih Pak Iskandar?
1: Lagunya Sedingin Air Danau Tondano.
0: Sedingin Jatuh. Air Danau Tondano. Oke, ditunggu lagunya Pak Iskandar. Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya Pak Iskandar sudah bergabung di Pulau Togean malam hari ini.

0: Kita ke penelpon lagi. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
1: Kumpul ang laku lama ke kemarin Ibu Ani.
0: Ibu Ani.
1: Kreten ini. Tangan.
0: Pokoknya pencet-pencet terus berarti ini dari tadi ya. Eh?
1: Aduh, tetap pencet terus dari awal sampai akhir.
0: Sampai mau di akhir, tapi alhamdulillah sudah terhubung nih.
1: Aduh.
0: Sama Ibu Ani. Silakan Ibu Ani mau dengar lagunya siapa nih?
1: Nia Daniati.
0: Nia Daniati, judulnya apa itu?
1: Hidup apa adanya.
0: Hidup apa adanya. Oke. Ditunggu lagunya.
1: Oke deh.
0: Oke deh.
1: Salam sehat. Salam sehat bersama keluarga, bersama operator. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Ani di Kota Mobagu yang dari tadi, dari awal segmen sudah pencet-pencet katanya teleponnya. Walaupun ngomongnya cuma beberapa menit, kayaknya lebih lama pencet-pencetnya. Soalnya kalau di malam hari di Pulau Togean tidak bisa kirim-kirim banyak-banyak ya. Nanti boleh kirimnya mungkin di Pro Dangdut nantinya. Oke, saya ke penelpon lagi. Halo. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
2: Kumpulan lagu lama Kegawaran Bapak Mahmudin di Panangoloyo.
0: Bapak Mahmudin di Panangoloyo. Lagi apa nih Bapak Mahmudin?
2: Lagi mencet-mencet.
0: Ah, sama.
2: Iya, susah tembus dia.
0: Rame kalau malam ya.
2: Iya.
0: Silakan Bapak Mahmudin mau dengar lagunya siapa nih?
2: Mau lagunya Tagor Pangaribuan. Judulnya Mencari Pelarian.

0: Mendengar, kita sampai di sesi terakhir perjumpaan kita malam hari ini Pulau Togean. Kita ke penelpon selanjutnya. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama kegawaran Ibu Rukmi.
0: Ibu Rukmi.
1: Tadi anu bilang bekeriting jari, sekarang bekeribok.
0: Aduh. Semua keribok jari. Kasian. Tapi alhamdulillah sudah terhubung sama Ibu Rukmi. Terakhir
1: tadi lagi. Terakhir lagi.
0: Oh, kasian. Pokoknya so keribo
1: Keribo.
0: Oke, silakan. Mau dengar lagunya siapa nih Ibu Rukmi?
1: Lagunya di Sini Mau Nanti, Sini Mau Nunggu, Sini Mau Nanti.
0: Oke.
1: Sampai... Selama belum didengar lagi itu lagu.
0: Sampai mau dilupa ini liriknya.
1: Ya.
0: Oke. Okay,
1: makasih. Bye-bye kalau mau pulang di rumah.
0: Siap.
1: Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih ya Ibu Rukmin di Morotoba sudah bergabung. Walaupun jarinya sudah hampir keribo katanya. Masih ke penelpon selanjutnya. Halo. Yang terakhir nih sepertinya. Halo, dengan siapa di sana? Halo. Waduh, gak ada suaranya nih. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
2: Pulau lagu lama dari Bung Hasan di Bailo.
0: Bung Hasan di Bailo. Silakan yang terakhir nih Bung Hasan.
2: Antara benci dan rindu.
0: Antara benci dan rindu. Oke.
2: Okay. Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bung Hasan di Bailo sudah bergabung di Pulau Togean malam hari ini. Dan saya mengapresiasi pokoknya untuk yang sudah bergabung, walaupun panjang antriannya tapi tetap berusaha bergabung malam hari ini. Terima kasih ya untuk Anda semua sudah mendengarkan Pro Satu Hari Yang Panas. Semoga dapat menghibur hari-hari Anda. Dan di pukul 23:30 kami hadir dengan inspirasi malam. Tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Yang Panas.

0: Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.
1: Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekedar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang, dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore, hingga malam hari ini, melalui FM 93 MHz. Pimpinan dan seluruh angkasawan angkasawati RRI Ampana mengucapkan selamat malam dan selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.